0: dan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul, perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
7: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif

0: kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
1: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada beberapa, ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
0: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
2: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
3: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
0: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
5: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
6: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
7: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga

0: terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pulit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas. Namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlu

0: maupun sebaliknya. Kami imbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan terus mengupdate kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur pasca gempa dan juga ada 1.624 gempa susulan. Dan saat ini ribuan warga Kecamatan Reok Manggarai mengungsi pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Ada yang di posko utama dan ada pula yang mengungsi mandiri di sekitaran rumah. Untuk mengetahui kondisi pagi hari ini, kita bergabung bersama rekan saya, Epi Wahab. Epi, seperti apa?
3: Ya, pendengar juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang merupakan salah satu wilayah dengan dampak gempa yang cukup parah dan memakan banyak korban jiwa. Dan pemerintah di Kecamatan Reok sendiri mencatat sebanyak 8.124 warganya harus mengungsi karena gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada Minggu 15 Agustus lalu. Dan beberapa pengungsi, ada yang mengungsi di posko utama, ada juga yang mendirikan tenda di sekitar rumah dan melakukan pengungsian mandiri. Seperti salah satu narasumber kami, Ibu Andi Harun, yang melakukan pengungsian mandiri di sekitar rumah karena khawatir akan adanya gempa susulan. Ya, Ibu. Ibu sudah mengungsi sudah berapa lama, Ibu?
4: Baru tadi malam. Karena kondisinya juga di sana sudah dingin, terus dingin, baru terpal juga tidak layaklah untuk kita.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Di Ampana pagi hari ini ada rekan Yuni Syafira. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Umi.
0: Oke, terlihat sangat begitu ceria hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin seperti Alhamdulillah. Cuaca juga di RRI Ampana. Dan saya menyapa juga untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Masih terasa semangat 17 Agustusnya ya, Bapak-bapak ya. Oke, baik. Siap. Kami di Kota Palu akan mengikuti perbincangan yang cukup menarik pagi hari ini yang nanti akan dipandu oleh rekan kami host kita Yuni Syafira. Silakan rekan Yuni.
1: Baik, terima kasih rekan. Baik, terima kasih rekan Umi di RRI Palu. Untuk pagi hari ini kami sudah hadir di studio bersama kita
0: terkait topik pagi ini, BPJS kesehatan.
1: Ekspektasi manis realita miris. Sudah ada kepala bidang pelayanan
0: rumah sakit Ampana, Pak Efrem Lario,
1: Escape Nurse.
0: Dan juga Pak Arsana Arsa Manggala.
1: Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Tojo Una.
0: Juga dari toko masyarakat Pak.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Baik.
1: Terkait topik kita pagi ini, BPJS Kesehatan. Hadir sebagai salah satu instrumen penting negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
0: Program ini diharapkan mampu membuka akses kesehatan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
1: Namun di balik harapan tersebut, realitas di lapangan tidak selalu berjalan seindah ekspektasi. Masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pelayanan, keterbatasan fasilitas, rujukan hingga pemahaman terhadap prosedur dan ketentuan kesehatan BPJS kesehatan.
0: Dan di sisi lain, tenaga dan fasilitas kesehatan juga berada dalam posisi yang tidak sederhana, mereka dituntut memberikan pelayanan secara optimal.
1: Sementara berbagai keterbatasan dan jaminan kesehatan harus tetap dijalankan. Untuk membahas hal tersebut pagi hari ini kami sudah menghadirkan tiga narasumber dan kita langsung saja bertanya kepada Bapak BPJS dulu mungkin ya.
0: Baik, selamat pagi Pak Arsana. Sebenarnya bagaimana kondisi kepesertaan BPJS kesehatan di wilayah kita saat ini?
5: Kondisi kepesertaan ini berarti maksudnya agak bergema ya, Mon. Berarti kalau di Tojo Una sendiri untuk kepesertaan kami itu sekarang sudah 98% penduduk yang aktif, hanya memang masih ada sekitar 2% penduduk yang terkait dengan kepesertaan masih mungkin belum aktif.
1: Oke. Dan sejauh mana BPJS Kesehatan menerima menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan fasilitas kesehatan tersebut?
5: Alhamdulillah sejauh ini dari BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan Una, alhamdulillahnya kalau setiap ada keluhan kita bagus dengan rumah sakit sehingga kalaupun memang ada kendala yang dialami kami langsung koordinasikan.
6: Dan sejauh ini masih cukup kondusif yang kami rasakan dan masih memang pasti selalu namanya program ini akan ada progresnya terus, ada perbaikannya terus, dan saran-saran juga, tapi sampai saat

0: di rumah sakit Ampana itu 90%-an itu adalah anggota BPJS.
1: 90% ya?
0: Iya, 90%. Okay. Sekitar 95. Hanya sekitar 5% itu yang merupakan pasien umum. Begitu, Bu.
1: Oke, seperti itu. Apakah jumlah pasien BPJS dari waktu ke waktu mengalami peningkatan? Atau seperti apa?
0: Setiap tahun meningkat. Seperti dikatakan tadi, seperti saya katakan tadi bahwa 95% itu total pasien BPJS ya, dari presentasi yang datang. Di tujuan awalnya kan kita jumlah penduduk sekitar 160 ribuan. Kemudian seperti tadi itu yang dikatakan sudah tinggal 2 atau 3% itu yang belum tercover oleh BPJS. Kita kan namanya UHC ya, Universal Health Coverage. Itu yang di cover oleh pemerintah dalam penggunaan BPJS. Jadi iurannya pemerintah yang bayarkan, pemerintah Kabupaten Tojonona.
1: Pemerintah Kabupaten ya. Oke, baik. Dengan jumlah pasien yang cukup banyak tadi, apakah fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia saat ini sudah mencukupi?
0: Kalau tenaga kesehatan kita hampir cukup. Tahun ini insya Allah kita akan kedatangan lagi beberapa dokter spesialis yang sudah dijadwalkan akan balik, seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis bedah, dan dokter anestesi. Kita harapkan dengan kehadiran mereka ini bisa memberi lebih kenyamanan kepada pasien yang datang berobat di rumah sakit, khususnya itu waktu tunggu di poliklinik dan waktu tunggu operasi. Seperti kita tahu bersama bahwa rumah sakit ini kan kita di namanya kerjasama di BPJS ya.
1: Iya.
0: Rumah sakit itu seperti pekerja proyek. Kita okay. Mengerjakan mereka yang membayar. Jadi segala ketentuan yang diatur oleh BPJS itu ya kita penuhi supaya lancar pembayaran seperti itu.
1: Oke, berarti memang di mana koordinasi dengan BPJS sendiri juga cukup baik dan pelayanan juga dioptimalkan ya. Kita ke tokoh masyarakat nih dari Bapak Saiful Hulungo.
2: Ya.
1: Iya, Pak Saiful, kalau dari perspektif masyarakat sendiri, bagaimana Bapak melihat pelayanan rumah sakit, pelayanan BPJS kesehatan di rumah sakit Ampana sendiri? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami. Sebetulnya sih saya bukan tokoh masyarakat, okay. Saya masyarakat lah, tidak elok. Nanti dibilang lagi, ya jadi pro kontra,
1: okay,
3: saya mewakili masyarakat. Selamat pagi juga ya buat BPJS dari RSUD Ampana. Saya sebetulnya sih sangat berharap yang hadir pada kesempatan pagi hari ini adalah Direktur Rumah Sakit.
1: Okay.
3: Dan saya yakin apa yang akan yang kita mau bahas pada pagi hari ini itu saya yakin Bapak Efrain Lario sebagai kepala bidang tidak mungkin akan menjawab seutuhnya terkait apalagi soal kebijakan rumah sakit itu problem. Nah, saya sangat menyayangkan RRI telah mengundang RSUD Ampana direktur itu tidak hadir.
1: Okay.
3: Tapi tidak apalah. Kita kan hari ini cuman sharing ya.
1: Iya, sharing.
3: Bagaimana menyikapi soal layanan masyarakat berkaitan dengan BPJS. Sebetulnya kan kalau kita mau jujur, bicara BPJS ini adalah semuanya sudah diatur dalam amanat Undang-Undang Kesehatan. Tapi kemudian dalam Undang-Undang Kesehatan itu masih banyak hak-hak masyarakat yang tidak dipenuhi. Apalagi bicara soal kepentingan masyarakat-masyarakat strata sosial ya, strata bawah. Tapi kemudian juga dalam amanat Undang-Undang Kesehatan, pelayanan BPJS itu harus melayani setara. Jadi tidak ada melihat strata sosial yang menengah, yang tinggi, dan yang rendah. Nah, saya melihat akhir-akhir ini fenomena soal penanganan BPJS di Tojonauna ini semakin semrawut. Ini ugal-ugalan saya menilai BPJS. Tapi semua apa yang telah disampaikan ke pihak BPJS Tojonauna, baik itu DPR, masyarakat, bahkan pers itu sering mengingatkan betapa mirisnya layanan BPJS di rumah sakit. Tapi lagi-lagi

0: rumah sakit dengan BPJS itu saling menolak tanggung jawab. Ketika rumah sakit disorot, rumah sakit menuding BPJS.
1: Iya.
0: Ketika BPJS dituding tidak memberikan layanan yang baik, BPJS juga menyerang rumah sakit. Jadi ini saling menolak tanggung jawab terkait dengan undang-undang. Dan BPJS Tojono saya anggap itu melanggar undang-undang kesehatan. Ini sepertinya BPJS Tojono ini kalau menurut saya itu harus diganti Bapak ini. Tidak becus kerja. Karena coba kemarin di media sosial itu lagi ramai.
1: Okay.
0: Itu berkaitan ada pasien yang masuk rumah sakit. Tapi kemudian pasien tersebut itu harus mendapatkan obat dari luar rumah sakit. Ini gimana caranya ini? Sementara pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat. Nah saya kira BPJS Tojono harus juga tahu diri, tahu malu dong. Berkaitan dengan keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini yang setiap kali ada masalah itu saling tolak tanggung jawab dengan rumah sakit. Kemudian soal rumah sakit, rumah sakit juga itu dituntut juga layanan, faskesnya, fasilitas kesehatannya. Nah ini juga saya seringkali melihat budaya antri di rumah sakit itu yang sampai hari ini tidak pernah selesai-selesai. Saya tidak tahu bagaimana sistem layanan BPJS di rumah sakit yang sesungguhnya. Katanya sistemnya online. Tapi kemudian orang itu hampir setiap hari antri, bahkan sampai tidur di pelataran parkir masyarakat. Nah, kemudian di ruang IGD, instalasi gawat darurat, itu standar layanan itu 6 jam. Bayangkan kalau orang misalnya dia dilayani lebih dari 30 orang dalam sehari, itu bagaimana IGD harus menangani itu? Mau ditempatkan di mana? Belum lagi kalau ruangannya tidak tersedia. Nah ini saya kira seharusnya yang menjawab ini adalah direktur rumah sakit. Sehingga ini bisa menjawab semua apa yang menjadi keresahan masyarakat. Saya kira mungkin ini sebagai pengantar saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Saiful Hulungo. Ya. Baik, dengan dikatakan tadi saya ke BPJS dulu nih Pak. Arsana,
2: iya.
1: Dengan menyikapi hal tadi dengan optimalisasi dari BPJS juga dan dari rumah sakit, seperti apa yang harus diketahui masyarakat dalam BPJS sendiri, seperti apa untuk penanganannya?
2: Baik.
1: Di rumah sakit.
2: Terima kasih Ibu. Mungkin tadi juga saya terlewat ya, mohon maaf karena memang kita tadi itu baru terinfo pagi ini. Yeah. Memang hari ini katanya ada kegiatan di RRI. Saya juga kaget akhirnya. Jadi ya alhamdulillah kami bisa hadir dan juga terima kasih dari RRI juga sudah mengkoordinasikan dengan baik terkait kegiatan ini dengan kami. Dan dari Pak Efrain juga selaku perwakilan dari RSUD Ampana, terima kasih. Dan juga Pak Saiful. Saya sebelumnya mohon maaf dulu nih, mungkin beberapa kali kan kita sempat koordinasi ya dengan RSUD Ampana, dengan RRI, dan juga dengan mungkin DPRD dan lain sebagainya. Memang kita perlu sampaikan kembali kepada masyarakat Tojounauna secara umum ya. Jadi sebenarnya program JKN ini tuh ekosistem.
1: Okay.
2: Di mana ekosistem itu tidak mungkin bisa berhasil sendirian. Tidak mungkin cuman BPJS Kesehatan yang menjalankan ini dan ini harus bagus. Tidak mungkin juga cuma rumah sakit yang menjalankan kemudian harus bagus. Tapi juga harus terbentuk dari ekosistem program JKN yang baik. Ekosistem program JKN itu terbentuknya dari apa sih? Pertama, kita harus sadar dulu seberapa penting program jaminan kesehatan ini. Itu dari mulai pemangku kepentingan utama sampai ke masyarakat, itu sama-sama harus menyadari bahwa ini tuh penting. Sekarang kita juga bisa melihat Bapak Ibu kalau misalnya mengikuti berita juga seperti yang tadi Pak Saiful sampaikan. Di media sosial juga sudah ada beberapa kali terinfo bahwa memang BPJS Kesehatan ini posisinya kemungkinan di tahun 2027 nanti anggaran atau iurannya itu kemungkinan akan ada mismatch-nya. Sekitar mungkin 2 triliun ya kalau dibilang antara pendapatan kami atau penerimaan yang kami terima dengan pengeluaran atau biaya pelayanan kesehatan. Nah itu tuh berdampak banyak kepada pelayanan kesehatan pastinya. Jadi di sini itu memang butuh ekosistem yang baik. Ekosistem yang baik ini terbentuk dari apa? Pertama, ini tuh sudah tahun ke-10 atau lebih ya terkait program jaminan kesehatan ini ada. Dan memang tidak bisa juga kita hanya mengandalkan mekanisme yang sama. Jadi kami tuh di BPJS Kesehatan di Tojo Una-Una tuh berupaya, yang pertama terkait dengan antrian kemarin, kami dengan rumah sakit mengalami kendala. Kita tuh mau dorong biar ini tuh tidak rame antriannya, dibuatkan agar mekanismenya tuh antriannya online, tapi ternyata masyarakat juga belum semuanya siap menggunakan aplikasi digital yang online, yang memudahkan. Mungkin di beberapa kalangan yang sudah melek gadgetnya lebih bagus, akan lebih mudah, karena nanti dia bisa mengambil antrian lewat aplikasi. Tapi ternyata di beberapa hal, memang masyarakatnya juga masih yang belum memahami. Jadi ini suatu proses yang memang harus kita jalani. Dan proses itu cukup kita dorong gitu untuk terjadi. Mungkin kalau tidak ada sama sekali, bahkan bisa lebih banyak lagi antriannya. Dan kita juga buat grup khusus ya Pak Evan ya, di rumah sakit untuk monitoring. Makanya di rumah sakit kalau Bapak ke IGD bisa lihat, di IGD itu ada monitor tuh, isinya itu ketersediaan tempat tidur tuh. Jadi sebetulnya kita berusaha transparan juga gimana antriannya, baik untuk nunggu kamar dan juga untuk datang ke poli ya. Dan itu tuh memang perlu bareng-bareng gitu. Jadi memang terkait hal tersebut, memang BPJS Kesehatan juga punya andil dan juga harus didukung dengan segala pihak. Kemudian yang tadi mungkin menarik yang disampaikan Bapak terkait dengan bagaimana BPJS Kesehatan ini ngelihat pelayanan-pelayanan di rumah sakit, apakah ada yang membeli obat di luar ya tadi kalau tidak salah ya Pak ya.
0: Benar. Jadi, dan itu sering kali terjadi Pak. Saya iya. Kira begini Pak Kepala BPJS, saya kira apa yang Bapak sampaikan itu normatif ya. Itu saya kira, tapi bagaimana BPJS itu meminimalisir masalah terkait dengan layanan di rumah sakit berkaitan dengan BPJS. Nah, saya kira kalau bicara sistem layanan informasi yang menggunakan online itu sudah, kalau tidak salah sudah 5 tahun yang lalu Pak. Dan saya tahu, itu sistem bahkan masyarakat bisa akses langsung dengan perawat, dengan ruangan untuk mendaftar mendapatkan kamar, itu sudah. Tapi lagi-lagi yang jadi problem itu di antrian BPJS saat mereka mau apa check in. Nah, baru kemudian tenaga-tenaga juga BPJS itu tidak ramah. Itu tidak ramah, Pak.
2: Tenaga
0: pelayanan BPJS yang ada di rumah sakit. Itu Bapak punya staf atau apa ya? Itu saya bilang itu tidak sampai orang ngamuk-ngamuk di rumah sakit. Dan saya anggap semua masalah yang terjadi di rumah sakit pemicunya itu adalah BPJS.
1: Baik.
0: Bapak tahu kemarin sekitar 2 tahun yang lalu itu kaca-kaca rumah sakit itu sampai hancur.
1: Aduh.
0: Dilempar sama masyarakat. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara layanan BPJS. Dia sudah harus menunggu lama, antrian. Tapi kemudian giliran sudah waktunya, BPJS menutup layanan. Karena ada batas waktu juga ya. Dia harus istirahat segala macam.
1: Baik, silakan mungkin dilanjutkan dulu tadi.
2: Klarifikasi sedikit ya karena iya. Belum selesai pertama.
0: Sebentar Pak. Jadi begini, saya mau Bapak itu menjelaskan apa-apa yang sudah menjadi masalah yang kemarin bahkan hari ini, itu Bapak harus jawab.
2: Iya, betul.
0: Jangan Bapak mundur lagi. Tidak. Bicara soal kalau kita memundur, kapan Bapak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di Tojo Una berkaitan dengan layanan BPJS. Bapak, BPJS itu kalau mau hitung-hitung keuntungan, kalau perlu Bapak mau BPJS-kan satu Tojo Una, kan gitu logikanya.
1: Baik, mungkin kita kembali ya. Ke topik
0: tadi dulu. Tapi kemudian masyarakat sudah membayar segala macam, tapi Bapak punya layanan buruk.
1: Ya.
0: Itu.
1: Baik, silakan mungkin dilanjutkan dulu.
2: Ya. Jadi kita mau sampaikan yang pertama, mungkin klarifikasi ya Pak, karena ini penting ya, karena untuk pendengar ya, biar kita nggak salah persepsi.
1: Ya.
2: Apakah ada petugas BPJS di rumah sakit yang standby? Pertama tidak seperti itu. Jadi kalau mungkin tadi ada ketemu di rumah sakit, tadi Bapak bilang, petugas Bapak itu nggak ramah.
1: Ya.
2: Jujur, kalau kantor kami memang dekat rumah sakit, tapi petugas kami yang standby langsung di situ, kalau setiap hari ada yang ke rumah sakit dari BPJS Kesehatan.
0: Jadi bukan, tapi tidak ada petugas satu orang pun petugas BPJS?
2: Dengan, sebelum selesai Pak.
0: Ya saya tanya, ada enggak petugas BPJS seorang pun yang?
2: Ada Pak.
0: Berarti ya Bapak punya staf yang ada di sana.
1: Baik, ya, mungkin ditahan dulu, silakan.
2: Jadi gini Pak, petugas BPJS itu ada nomor teleponnya di Pampang, namanya petugas BPJS 1.
0: Udahlah Pak, masyarakat itu sudah muak dengan layanan BPJS.
1: Iya, kita masih tapi menunggu kita jawaban juga.
0: Sering kali,
2: kita perlu.
0: Karena ini kan, bahkan DPR sudah sering-sering kali mengundang teman-teman dan alhamdulillah semuanya masalah tidak pernah selesai.
2: Iya, koordinasi baik, kami dengan DPRD juga cukup baik. Makanya kita perlu sampaikan kondisinya saat ini tuh sebagaimana Pak, dan saya mohon persamaan ya agar kita bisa saling mengklarifikasi dan menyampaikan. Ya.
0: Kita juga masyarakat perlu juga Bapak tahu keluhan masyarakat.
1: Baik, Pak.
0: Jangan hanya ketika ada masalah minta maaf.
2: Tidak. Ya, saya mau menjawab ini. Saya cuma mau menjawab Pak. Yang pertama, kita sampaikan lagi, kalau di BPJS Kesehatan itu ada petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1 itu ditempel tuh di rumah sakit. Kan takutnya ada yang belum tahu ya. Dan ada juga kita berkoordinasi dan kolaborasi dengan petugas rumah sakit itu sendiri. Baik. Yang standby di loketnya. Nah, petugas BPJS 1 ini tuh dia muter. Karena kan rumah sakit banyak. Ada rumah sakit di RSUD Ampana, kemudian ada klinik Darkutni. Jadi kita akan lakukan monitoringnya itu bergilir dan itu bisa dihubungi. Jadi kalau memang ternyata ada masalah, masyarakat bisa ke situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait kendala yang dialami oleh masyarakat, sebetulnya tinggal dilaporkan. Kalau memang itu langsung ke kami dan kami terima, kami tidak pernah tindak lanjuti. Masalah obat Pak, sekali lagi Pak, kita selalu jika ada laporan dari masyarakat, kita langsung tindak lanjuti. Oh, tidak ada obatnya, kita langsung koordinasi juga dengan rumah sakit, kendalanya bagaimana. Betul tidak Pak Efrain? Dan kita selalu sampaikan apa masalah utamanya sampai itu terjadi. Kadangkala memang ada mungkin peserta yang obatnya itu memang ternyata dia ada request. Itu berbeda. Karena memang yang ditanggung BPJS Kesehatan itu, sekali lagi kami sampaikan, itu terkait dengan indikasi medis. Dan kedua juga kita perlu sampaikan tadi yang Bapak sampaikan. Pak, mohon maaf ini kita mungkin perlu klarifikasi. Terkait BPJS Kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una juga perlu dukungan dari pemerintah daerah dan juga stakeholder yang lain. Karena memang pada saat ini, biaya pembayaran klaim kami dengan apa yang kami terima tiap bulan itu masih ada gap. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan mungkin ada selisih Pak. Dan kami masih tanggung peserta-peserta ini yang dibiayakan pemerintah dan lain sebagainya yang memang ternyata iurannya mungkin belum terbayarkan tuh masih aktif kami bantu dan kami bayar apa kami tanggung kepesertaannya aktif sehingga dia bisa berobat. Tetapi memang secara klaim, kalau Bapak tahu mungkin kurang lebih nanti Pak Efrain bisa konfirmasi ya, BPJS Kesehatan juga ke rumah sakit di RSUD Ampana saja mungkin sekitar 3 atau 4 miliar ya, satu bulan ya kita bayarkan. Sementara penerimaan kami itu dari all segment itu mungkin bisa di bawah itu dalam setiap bulan. Jadi memang kami juga ada beberapa yang perlu dukungan dari berbagai pihak terkait dengan itu. Jadi saya konfirmasi kembali, sampai sejauh ini Pak, dari yang kemarin kasus pemukulan dipecahkan itu yang di apa mungkin di Poli Jiwa ya kalau tidak salah, kami pun langsung diundang di DPRD dan kami jelaskan, kami berikan konfirmasi bahwa ini bisa kok kalau misalnya tidak terjadi seperti itu, pesertanya itu nanti kita buatkan program namanya program pengelolaan penyakit kronis atau dirujuk balik sehingga dia itu nanti bisa lebih mudah pengambilan obatnya. Jadi memang nanti kami pasti follow up. Sampai sejauh ini sih yang kemarin dikeluhkan masih kita tangani dan kita komunikasikan dengan pesertanya. Kalaupun ada lagi, gini aja, boleh dicatat nomor saya Bu. Jadi nanti langsung kalau ada peserta yang memang ada kendala terkait program BPJS-nya di Tojo Una-Una, bisa hubungi langsung ke nomor saya.
1: Baik, silakan mungkin disebutkan
2: 0812 9393 6002.
1: 08212 9393 6002.
2: Silakan kalau memang dari masyarakat ada yang merasa oh ada pelayanan atau gimana di rumah sakit atau bagaimana, langsung japri ke saya aja.
1: Baik.
2: Boleh. Jadi tidak berkembang luas ya.
1: Iya. Baik, terima kasih jawabannya dari Bapak Arsana. Dan kita tahan dulu untuk Pak Saiful dan juga Pak Arsana. Saya ke Kepala BPJ Rumah Sakit Ampana ya, Pak Efrain, menyikapi tadi soal keluhan masyarakat dengan sistem antrian yang panjang dan apa sebenarnya penyebab utama persoalan tersebut dan bagaimana rumah sakit sendiri mengatasinya, silakan Bapak.
3: Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu untuk IGD ya. Kita di rumah sakit itu ada standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal itu setiap pasien yang masuk di IGD diusahakan sudah dilayani sebelum 5 menit. Tidak lewat dari 5 menit.
1: Baik.
3: Itu satu kuncinya. Artinya pasiennya itu langsung kita tindaki di bawah 5 menit. Itu dinilai juga oleh BPJS. Kita ini di kredensial kita sudah tahu lah apa yang sering ditanya.
1: Yeah.
3: Jadi ketika di bawah 5 menit itu kita anggap sudah bagus. Memang kemudian setelah ditangani pasiennya kita observe, tetap kita lanjutkan observasi. Kita lihat pasiennya mau dirawat inap atau cukup dengan perawatan 8 jam
1: okay.
3: Di
1: IGD tadi.
3: Untuk kita ketahui bersama bahwa untuk dirawat di IGD 8 jam itu BPJS membayar kita 300.000.
1: Oke. Okay. Untuk 8 jam tadi.
3: Iya, untuk 8 jam tadi. Jika pasien dilanjutkan di perawatan di belakang itu dibayar dengan paket. Dengan baik. Melihat diagnosa. Mm-hmm. Diagnosanya apa? Misalnya TBC. TBC, oh dia klaim yang bisa ditanggung BPJS 5 juta. Jadi tinggal kita dari rumah sakit itu bagaimana dengan uang 5 juta itu cukup supaya ini pasien yang TBC tadi ini bisa pulang. Terserah kita merawat 5 hari, 10 hari, 15 hari, BPJS yang tanggung itu 5 juta. Kemudian tadi yang masalah dirawat jalan, kita juga itu standar pelayanan minimal kita itu di bawah 60 menit pasien sudah dilayani. Jadi memang ini kendala. Kendalanya di mana? Kalau dokternya cuma satu.
1: Baik.
3: Jelas lebih dari 60 menit. Kita usahakan bagaimana setelah termin SEP sampai dengan pasien dilayani oleh dokter itu tidak sampai 1 jam.
1: Hmm?
3: Nah, kalau kita mau hitung yang sebenarnya, rata-rata memang lebih dari itu. Kita juga dilayani okay. BPJS. Nah, kita menyikapi bagaimana rumah sakit ketika pasiennya sudah ada, kita oleh perawat di ruangan kita tensi dulu supaya dia tidak terlalu boring lah. Artinya sudah terhitung juga pelayanan walaupun layanan dokter itu kita
1: sambil menunggu ya.
3: Iya sambil menunggu. Dan itu sudah kita juga itu di follow up sama BPJS tidak boleh lama.
1: Okay.
3: Untuk perkunjungan pasien setiap poliklinik itu kita dibayar oleh BPJS 180.000. Per baik. Kedatangan. Jadi dengan 180.000 itu bagaimana diusahakan oleh dokter memberikan obat itu range-nya sekitar situ, sekitar 180.000. Begitu. Untuk pendapatan untuk layanan tadi yang agak lambat di bagian antrian tadi itu BPJS ini mereka ini memastikan bahwa pasien yang datang itu benar-benar yang bersangkutan yang datang. Ini karena dulu-dulu, sorry kita tahu bersama, kartu BPJS kita digunakan oleh orang lain. Sehingga ada sekarang itu scan finger jari itu. Jadi pastikan ibu kartunya ibu, KTP-nya ibu. Karena mengingat kejadian yang
1: berarti ada kasusnya yang pernah terjadi.
3: Yang baru 2 minggu lalu, KTP-nya orang ini datang di IGD, KTP-nya itu ketika dicek dia punya kartu BPJS, penggunanya sudah meninggal.
0: Ya. Itu menarik, menarik itu.
3: Menarik kan?
0: Ya, menarik.
3: Karena memang digunakan oleh orang lain saat itu.
0: Jadi mungkin Pak, saya mau coba mau tarik sedikit berkaitan dengan data. Itu berarti ada masalah data yang sebetulnya ini menjadi tanggung jawab BPJS. Nah BPJS sebetulnya itu setiap tahun melakukan verifikasi kembali data. Misalkan gini ya, saya kasih contoh Pak. Di kelurahan itu ada yang namanya juga layanan kesehatan ya BPJS. Itu melalui dana APBD kalau tidak salah. Itu dibayarkan setiap tahun oleh Pemda. Nah Bapak itu sebetulnya setiap per Desember itu melakukan verifikasi lagi karena Pemda itu tetap harus membayar.
3: Betul Pak, kita lakukan.
0: Nah sebentar Pak, itu Pemda membayar. Nah beberapa tahun yang kemarin itu di November Oktober, November, Desember itu Pemda membayar, kemudian di tahun berikutnya itu karena SK Bupati kan berkaitan dengan data. SK Bupati
1: pengusulan. Baik. Untuk boleh klaim. Kita tahan dulu Pak, ada telepon masuk. Kita menerima telepon juga pagi hari ini. Silakan. Halo.
4: Iya, halo.
1: Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam.
1: Baik.
4: Ya.
1: Silakan Mbak Bapak.
4: Yuni. Ya.
1: Tanggapannya pagi hari ini?
4: Baik, terima kasih Mbak Yun atas waktunya. Saya sudah mendengarkan dari tadi pembicaraan, dan memang pembicaraan pada pagi hari ini saya lihat cukup menarik ya. Saya dengarkan dan saya lihat juga di YouTube.
1: Baik.
4: Namun yang halo?
1: Ya, halo. Silakan dilanjutkan, Pak.
4: Ya, yang apa namanya, yang mungkin perlu kita tangkap bersama bahwa terkait dengan layanan bukan mencegah, ya. Tetapi juga sebagai instansi, mereka juga mungkin tentu punya prosedur yang tentu di apa, yang juga mereka jalankan.
1: Yeah.
4: Jadi kami melihat barangkali dalam sesi ini bagus karena menghadirkan masyarakat, menghadirkan BPJS, menghadirkan apa namanya pihak rumah sakit.
1: Ya.
4: Yeah. Nah, kita melihat masa datang melakukan mempertanyakan klaim ya. Kadang tidak disertai dengan bukti-bukti atau rujukan dari apa namanya dari pihak rumah sakit. Nah, jadi di sini juga kita minta supaya tidak terjadi apa namanya miskomunikasi ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Direktur Rumah Sakit bahwa perlu ada apa namanya bukti-bukti pendukung untuk disampaikan ke BPJS ya, dan beliau juga menyampaikan bahwa memang biasanya ada keterlambatan dari petugas medis sehingga terkadang bukti-bukti yang diinginkan oleh BPJS itu tidak terlalu tidak valid. Nah, jadi kalau pikir di sini Mbak Yun, mungkin kedua belah pihak ini harus katakanlah komitmen dalam hal ini sehingga apa yang dibutuhkan oleh BPJS ini seperti bukti pendukung ada dan proses klaimnya itu tidak lambat. Nah, tapi kita di sini tidak juga serta-merta menyalahkan BPJS karena mereka juga punya aturan,
1: prosedur,
4: punya aturan sehingga perlu mungkin masyarakat juga harus tahu kita perlu menyertakan bukti-bukti kita sebelum kita mempertanyakan klaim kita.
1: Baik.
4: Kalau toh di saat kita mempertanyakan klaim kita, bukti-bukti dari pihak rumah sakit itu sudah komplit, nah tidak apa-apa kalau mungkin kita marah kepada mungkin BPJS. Tetapi jika tidak juga komplit, maka ini juga tentu juga kita sayangkan ya. Jadi saya kira dalam pertemuan kali ini kita lebih pada bagaimana mencari solusi ya.
1: Yeah.
4: Bagaimana masyarakat juga harus komplit dalam melakukan klaim, menyertakan bukti-bukti, kemudian pihak rumah sakit juga menyiapkan bukti-bukti yang diinginkan oleh masyarakat itu supaya ketika mengadakan klaim tidak lagi harus mondar-mandir antara rumah sakit BPJS. Nah, kemudian juga masyarakat juga perlu mengetahui bahwa setiap melakukan klaim atau mempertanyakan klaim, bukti-buktinya harus disertakan dengan baik.
1: Hey.
4: Ya, artinya dengan lengkap. Ya, itu barangkali. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi saya sambung dulu ya yang berkaitan.
1: Baik, mohon maaf Bapak. Ya. Mungkin saya ini dulu. Terima kasih tadi jawabannya untuk pelayanan antrian tadi dari rumah sakit sendiri memang sudah mengupayakan ya, karena dari cover dari BPJS juga seperti apa sudah ada prosedurnya. Kita ke Bapak Saiful Hulunga dulu. Bapak, masyarakat apakah sudah mengerti bagaimana dan memahami bagaimana BPJS sendiri memiliki aturan maupun prosedur itu sendiri? Silakan.
0: Ya, sebetulnya sih BPJS itu kan yang dia lakukan semua normatif. Bahkan prosedur di rumah sakit itu semua ada lewat leaflet, apa tahapan mau mendaftar, semua ada. Bahkan iuran. untuk pembayaran itu semua, sistem untuk ke rumah sakit juga itu juga masyarakat sudah tahu. Cuma yang jadi problem, tidak semua masyarakat bisa menggunakan sistem aplikasi yang disiapkan oleh BPJS dan rumah sakit. Itu problem, Pak. Coba bayangkan, kalau 95% masyarakat Tojona Una yang disampaikan Efrain tadi, yang sudah tercover dalam BPJS, itu 10% saja yang tidak bisa menggunakan sistem aplikasi, itu bagaimana solusinya? Bagaimana BPJS mencarikan solusinya? Nah, itu sebentar, Pak. Tadi saya mau sambung berkaitan dengan yang apa namanya, layanan BPJS kesehatan untuk kelompok rentan. Ada ya? Enggak. Untuk setiap kelurahan ada.
2: Itu BPJS Ketenagakerjaan, Pak.
0: Iya, ini contoh, ada ya? Ada.
2: Itu BPJS Ketenagakerjaan, Pak.
0: Iya, walaupun dia berbeda, ada. Okay. Ini kita bicara tadi soal data. Itu sebetulnya BPJS, maksud saya, setiap tahun harus melakukan verifikasi kembali data sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Efrain.
1: Baik,
0: coba Pak. Masa dia bukan pemilik kartu BPJS tapi dia datang ke rumah sakit menggunakan kartu orang lain.
1: Iya, baik.
0: Ini sebetulnya siapa yang salah?
2: Itu kan baik, real Bapak. Kasusnya belum ada ya.
0: Iya, sekarang, itu disampaikan maksudnya oleh Pak Kabi tadi.
2: Ya, itu baik, kan
0: Pak.
2: Tahun,
1: boleh ditahan dulu.
0: Iya, tapi masalah Bapak sering kali membela diri. Bapak, karena ini tidak layak jadi ketua BPJS.
1: Baik, Bapak, terima kasih karena topik kita pagi hari ini mengenai BPJS kesehatan. Silakan, Bapak.
2: Baik, saya izin ya. Semoga saya dikasih kesempatan ya, sehingga apa yang Bapak, kita
0: ini
2: sampaikan.
0: Ini sering kali BPJS ini sudah banyak.
1: Baik, Pak.
0: Masalah.
1: Boleh ditahan dulu, Pak.
0: Dengan layanan.
1: Baik, terima kasih.
2: Karena saya kan maksudnya diundang kemari agar bisa berimbang ya. Jadi mohon diberikan kesempatan juga kami untuk menjawab.
1: Silakan.
2: Yang pertama, Bapak Ibu, karena kita kan konteksnya kalau di radio ini kan sosialisasi juga ya ke masyarakat. Jadi biar clear dulu sebetulnya masalah apa yang sebenarnya lagi terjadi. Nah, kita perlu tadi sampaikan seperti yang Pak Efrain sampaikan dari rumah sakit, BPJS kesehatan itu ada bayarnya pakai tarif paket dan lain sebagainya. Dan kami perlu sampaikan tarif itu juga bukan kami langsung yang mengatur. Jadi bukan kayak saya punya perjanjian dengan Pak Efrain untuk kalau kita sakit nanti kalau tipes biayanya segini ya, kalau ini biayanya segini ya, tidak. Jadi itu tidak personal, tapi itu diatur di peraturan Menteri Kesehatan. Itu ada nomor 3 tahun 2023 tuh. Dan mekanisme pembayarannya menggunakan tarif inasi bijis tuh namanya. Inasi bijis tuh kayak kumpulan kode-kode penyakit gitu ya. Oh, kalau kodenya begini nanti dibayarnya sekian. Dan itu masih berlaku sampai saat ini.
1: Baik.
2: Di Indonesia. Dan kita gak boleh tuh bikin tarif lain di luar itu. Jadi kami mengikut ke situ. Jadi itu perlu kita clearkan. Yang kedua, terkait mekanisme penjaminan BPJS Kesehatan. Memang BPJS Kesehatan itu menanggung penyakit di masyarakat, tapi tetap ada terms and conditionnya. Itu yang selalu kita sampaikan ke masyarakat. Nggak bisa nih tiba-tiba ibu misalnya datang ke IGD, terus ternyata sebetulnya sakitnya itu nggak sesakit itu misalnya ya. Contohnya nih misalnya flu ringan, datang ke IGD, kenapa ke IGD? Saya pengen langsung ke dokter penyakit dalam, soalnya saya gak mau ke puskesmas. Nah, ada mekanisme itu yang diatur, sehingga kadang keluhan yang muncul itu karena ada persepsi yang keliru di masyarakat, dan kami tetap sosialisasikan. Karena tadi seperti yang Bapak Saiful sampaikan, memang karakteristik masyarakatnya berbeda. Mungkin dari beberapa orang, kalau kita pengen tertibkan antrian kan mau gak mau, gimana caranya sih biar bisa tertib antriannya? Karena memang banyak yang sakit, karena memang rumah sakitnya cuma ada itu, tapi yang sakitnya banyak, kita mau dorong bagaimana? Oh, kita dorong pakai antrian online. Tapi ternyata gak semua paham menggunakan gadget. Jadi itu memang harus bertahap, sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah kami merasa sejauh ini tuh kami tetap ada berprogres, walaupun tidak signifikan langsung ya. Nanti bisa dilihat kan kita ada di dua tempat ya di Ampana ini. Ada di Rumah Sakit Ampana, ada di Klinik Darkutni. Itu sama-sama fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Di mana yang di sini mungkin antriannya mungkin ada yang berbeda. Nanti bisa terlihat perbandingannya dengan masyarakat juga. Bagaimana sebetulnya maksud tujuan kalau misalnya antrian ini tuh berhasil dilaksanakan. Nah, jadi memang kurang lebihnya ini tuh pasti program masih berjalan dan tidak mungkin sempurna 100%. Namanya juga program yang berlaku untuk nasional. Pasti kendala tiap daerah berbeda-beda. Dan saya bertanggung jawab memang kalau memang ada kendala semua yang dialami masyarakat. Makanya tadi komitmen saya sudah share nomor telepon saya. Baik. Kalau ada kendala apapun sehingga ini tidak berkembang rumornya, silakan nanti dari masyarakat langsung boleh koordinasi dengan kami.
1: Baik, terima kasih.
2: Sehingga nanti bisa dapat penjelasan yang lebih komprehensif.
1: Baik, kita dari masyarakat juga ada tanggapan. Saya menerima telepon dulu, Pak. Baik, halo. Aduh, belum terhubung nih. Boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Baik, mohon maaf Bapak menunggu sebentar. Baik, saya menerima telepon Bapak ya, izin. Halo. Halo, aduh belum terhubung nih suaranya. Halo. Oke, baik, saya ke Bapak Efraim dulu mungkin ya. Bagaimana, apakah keterbatasan tenaga medis, ruang perawatan dan juga maupun fasilitas kesehatan masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan optimal tadi? Silakan Bapak.
3: Ya, langsung. Gini, Rumah Sakit Ampana ini sekarang memiliki tempat tidur 214 tempat tidur.
1: Baik.
3: Dengan tingkat penggunaan itu bor bed operasi itu sekitar 87%. Nasional itu rata-rata 65 sampai 85, tapi kita di atas itu. Kemudian kita menerima atau kita mengadukan pengklaiman seperti yang dijelaskan oleh Kepala BPJS tadi, Pak Arsa, itu kurang lebih antara 3,5 sampai 4 miliar per bulan. Anggaplah 4 miliar per bulan ya, satu tahun sekitar 48 miliar. Dan yang uang yang masuk itu kita belanjakan ulang untuk obat, pembiayaan rumah sakit seperti listrik, air, itu untuk limbah medis, dan yang paling banyak itu di obat.
1: Baik Pak, boleh saya tahan sebentar, kita menerima telepon lagi. Halo. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Saya Amel.
1: Ya, silakan. Pertanyaan ataupun tanggapannya pada pagi hari ini di Sulteng Menyapa.
5: Saya pengguna BPJS dan waktu saya klaim itu karena cepat karena bukti dokumen saya lengkap.
1: Ya.
5: Jadi saya kira kita tidak juga harus menjustis bahwa BPJS itu buruk pelayanannya.
1: Iya.
5: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Amel ya sudah menyampaikan tanggapannya, ya. Silakan Bapak dilanjut.
3: Mengenai klaim-klaim tadi ya, kita mengeluarkan klaim ke BPJS seperti dikatakan tadi, bahwa memang pengklaiman itu harus lengkap ke sana supaya dibayarkan.
1: Iya.
3: Ya. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa kita ini pekerja yang pembayar itu dari BPJS. Ibarat kita ini pekerja kontraktor sini, keuangannya di kantor daerah kita seperti itu kan. Jadi apapun persyaratan yang mereka minta itu harus lengkapi. Bila tidak lengkap, pasti akan dilakukan penundaan pembayaran, pending istilahnya seperti itu. Kemudian kita jelaskan tadi ya mengenai perawatan di rumah sakit itu yang mengenai penggunaan tempat tidur. Kita kan 87, makanya kita kedengaran biasa full. Untuk tempat tidur yang kita sekarang itu agak mulai ada ya, kalau kok sedikit kewalahan.
1: Iya.
3: Memang presentasi tempat tidur itu 1/1000 penduduk.
1: Baik.
3: 1/1000 penduduk. Tujuh orang kan sekitar 160.000. Artinya kita pikir cukup dengan 160 atau 170 tempat tidur ditangkap itu sudah cukup. Kenapa ini tidak cukup? Kita biasa menerima pasien dari kabupaten tetangga. Dari lu, itu sekitar mereka itu kurang lebih 20-30% yang kita tampung di rumah sakit Tojono Una.
1: Iya.
3: Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Efran. Saya ke Kepala BPJS dulu. Ya. Pak, apa bentuk evaluasi atau sanksi terhadap fasilitas kesehatan yang terbukti tidak memberikan pelayanan sesuai standar kerjasama dengan BPJS tadi?
2: Oh, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau dari kami BPJS Kesehatan, kami tuh tidak mau menitik beratkan kepada sanksi ya, karena kesannya tuh kayaknya kita pengen ini benar sendiri gitu ya. Yeah. Tapi sejauh ini kita sama-sama tahu di Kabupaten Tojo Una-Una ini kan bukan daerah yang mungkin dibandingkan dengan kota besar lainnya sama ya, dimana fasilitas kesehatannya juga mungkin dari sisi fasilitas mungkin berbeda dan juga dari sisi jumlahnya juga tidak banyak, dan kita berusaha mengoptimalkan apa yang memang ada di masing-masing kabupaten kotanya, sehingga dari seiringnya berjalan kita dengan rumah sakit selalu tiap tahun kita kerjasama ya Pak ya, karena sebetulnya kita mau mendukung program ini agar bisa terlaksana. Kalau mau kita saklek sama ketentuan-ketentuan, mungkin ada beberapa banyak yang kita juga mungkin oh ini gak usah kerjasama ya, tapi mau kemana pesertanya yang berobat kan, jadi banyak yang mungkin sambil berjalan kita proses. Jadi kalau memang secara ketentuan, karena ditanya kalau secara ketentuan, apabila memang terkait pelayanan kesehatan yang dikerjasamakan itu dengan kami, itu kan kerjasama itu kan merupakan komitmen ya dari fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Kita mau bagaimana mengatur ini peserta, klaimnya dan lain sebagainya. Memang ada beberapa sanksi, misalnya bisa tidak lanjut lagi kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kami sangat menghindari hal-hal tersebut. Yang sekarang itu menjadi concern kami adalah perbaikan justru. Bagaimana setiap tahun itu menjadi lebih baik. Kita bandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya misalnya. Oh dulu mungkin di sana lebih antri lagi, sekarang lebih sedikit antriannya. Walaupun progresnya tidak banyak, tapi kita berharap ini tuh semakin baik ke depannya.
1: Baik,
2: dan semoga ke depannya semakin baik lagi gitu.
1: Baik Bapak-bapak, karena kita juga durasi waktu. Nah, silakan mungkin ya, yang mungkin, terakhir nih harapan.
0: Ya. Saya sebetulnya sih sebetulnya kan saya juga tidak mau BPJS itu seolah-olah dia center class, dia datang membawa sesuatu untuk. Sebetulnya kalau kita menuntut juga, kita kan bayar BPJS, itu uang rakyat dibayar ke BPJS dan BPJS harus kembali lagi ke rakyat. Makanya pelayanan saja yang kita tuntut diperbaiki, layanan BPJS-nya apa. Kita berharap BPJS itu menjadi mitra rumah sakit yang bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin yang terakhir terakhir. Nah, di rumah sakit juga saya berharap pelayanan kesehatan termasuk dokter itu on time harusnya di rumah sakit. Jam 8 atau jam 9 dia sudah harus standby di rumah sakit. Terkadang pasien sudah antri tapi dokternya belum ada. Nah, ini sebetulnya catatan besar buat direktur rumah sakit untuk memberikan warning kepada dokter-dokter yang hari ini menurut pendapat saya itu masih sangat layanan untuk waktu on time-nya itu masih rubber time, masih jam karet. Sehingga saya tidak heran kalau menumpuk masyarakat itu di depan-depan klinik masing-masing. Saya
1: kira baik, terima kasih masukannya. Silakan ke Bapak yang terakhir ingin disampaikan Bapak, silakan. Iya.
3: Silakan. Jadi begini, mengenai dokter itu sudah diadakan juga teguran baik lisan maupun tertulis. Itu sudah ada dan ada buktinya. Ya. Itu tujuannya untuk memperbaiki. Pelayanan seperti itu, komplain-komplain. Kemudian satu yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa rumah sakit itu rujukan. Rujukan artinya setelah tidak mampu diatasi oleh puskesmas, kurang lebih 123 diagnosa itu berobatnya harus ke puskesmas, ya di rumah sakit. Memang sih, siapa sih yang tidak mau berobat langsung ditangani oleh dokter ahli?
1: Iya.
3: Kita pasti begitu. Cuma di situ lagi kita kembali ke masalah dana. Iya. Kalau di puskesmas kan pemerintah itu sudah membayar ada dana kapitasi. Baik. Kurang lebih 8.000 per kepala per jumlah penduduk ya. Kalau ke rumah sakit itu kan menimbulkan anggaran besar. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan dari BPJS, kenapa harus ke rumah sakit, kenapa harus ke puskesmas. Jadi tidak semua langsung sakit langsung di dokter ahli, tidak begitu. Iya.
1: Baik. Terima kasih Pak Efrain. Silakan terakhir nih Pak, apa pesan kepala BPJS kepada masyarakat yang merasa sudah membayar atau terdaftar sebagai peserta JKN tetapi masih mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan?
2: Jadi terima kasih Ibu kesempatannya. Jadi kita mau sampaikan dulu ya, secara data dari peserta mandiri itu yang terdaftar di kami setengahnya itu menunggak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi hampir semua setengah dari peserta BPJS Mandiri ya, bukan yang ditanggung pemerintah ataupun PNS dan lain-lain, itu setengahnya itu menunggak. Jadi memang harapan saya program ini tuh memang bisa berjalan juga dari ekosistem yang kita bangun bersama. Dari masing-masing masyarakat perlu awareness juga. Tadi seperti yang Pak Efran bilang, betul. Kalau semuanya pengen ke rumah sakit, pasti rumah sakitnya penuh. Yeah. Jadi memang kalau bisa kita berobat itu sesuai dengan jenjangnya. Ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, mungkin level puskesmas. Kemudian nanti ikutilah saran dari dokternya. Kalau memang harus dirujuk, silahkan dirujuk. Sehingga nanti secara pelayanan memang kita bisa lebih optimal. Dan kemudian harapan saya, jangan lupa bayar iuran buat ya. Bapak Ibu sekalian. Okay. Dan insya Allah BPJS Kesehatan juga terima kasih ya. Bapak dan juga Pak Efran, kita sama-sama akan saling mendukung.
1: Ya.
2: Dan
1: ya. Saya memberikan juga, yang terbaik ya.
2: Ya, kita akan saling memberikan. Kita akan lebih kuatkan lagi sosialisasi ya. Kami dan juga pendekatannya agar lebih interaktif. Nanti komitmen saya, silakan kalau tadi ada yang merasa dikeluhkan dan iya. lain sebagainya, boleh langsung kontak
1: ya.
2: Ke saya dan nanti okay. supaya nanti kita bisa langsung lihat apa yang kita bisa perbaiki bersama. Mungkin itu, dan saya terima kasih untuk undangannya dari RRI.
1: Baik.
2: Pak Saiful dan juga Pak Efrain dari RSUD Ampanah. Mari.
1: Baik, terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita yang telah hadir pagi hari ini dan berbagi informasi ya mengenai BPJS Kesehatan ini yang tidak hanya membantu masyarakat, juga menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan yang baik membutuhkan kerjasama antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapai bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan saja jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama ? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama ? So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Ba dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, .
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini bersama saya, Adriana Usmani. Harapan kami agar apa yang kami sampaikan dapat memberikan masukan yang baik bagi Anda untuk direnungkan, kemudian membuat keputusan apakah ini pantas untuk dijalani atau sama sekali tidak mau berubah. Dan kami berharap tidak seperti itu keputusannya. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5822 atau 0813-157-11811. Kali ini kami akan membicarakan tentang dendam.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Pendengar, dendam adalah perasaan negatif yang muncul ketika seseorang merasa telah dihina, dianiaya, atau terluka oleh perkataan ataupun perbuatan orang lain. Rasa dendam bisa tersimpan begitu lama dalam hati seseorang, terutama jika tidak ada keinginan baginya untuk memberi maaf. Seakan-akan satu-satunya yang bisa menghilangkan dendam tersebut adalah jika mampu membalas langsung perbuatan atau perkataan yang tidak menyenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menyaksikan orang-orang yang menyimpan dendam dan sulit memaafkan. Seseorang bisa menyimpan dendam pada orang lain, sekalipun pada pasangannya. Meskipun ia tidak mengakuinya karena adanya perasaan tersakiti atau marah yang belum terselesaikan dalam diri sang pasangan tersebut. Kadang pasangan yang tersakiti mampu bersikap baik seakan tidak ada masalah, padahal ia penuh dengan rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, dan semua itu membuahkan kebencian yang berkepanjangan. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat dendam. Yang pertama, tidak mudah memberikan maaf kepada orang lain yang dianggap salah, tetapi mampu bersikap manis dan baik. Yang kedua, susah diajak bicara dengan baik, sekalipun ia terlihatnya manut. Yang ketiga, tidak mau menerima nasihat, sekalipun terlihat memberikan perhatian terhadap apa yang didengarnya. Dan yang keempat, sifatnya temperamental, emosi tinggi dan mudah tersinggung, sekalipun terlihat sepertinya kalem dan baik-baik saja. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5822 atau 081315711811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak orang yang karena terluka dan tersakiti hatinya, dia ingin membalas dendam. Cara membalas dendam bisa saja dengan cara berencana ataupun secara spontan. Bagaimana kepribadian orang yang senang membalas dendam? Di sebuah penelitian yang dilakukan di Virginia Commonwealth University, Amerika, perkumpulan ini menyebutkan bahwa orang yang senang menyakiti orang lain serta merasa bahagia bila si pendendam melihat orang lain menderita akibat balasannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepribadian sadisme lebih banyak didominasi orang yang suka balas dendam. Riset ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang lain yang dilakukan pada Adelaide University, Australia. Mereka yang cenderung suka balas dendam ialah individu yang sulit memaafkan, kurang bijak, serta kurang memiliki rasa empati yang mendalam. Dampak negatif dendam. Yang pertama dapat menimbulkan retaknya hubungan dengan lingkungan sosial dan juga dengan pasangan serta anggota keluarga lainnya. Yang kedua, timbulnya rasa saling curiga. Yang ketiga, menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan secara nyata maupun tidak. Hal ini sangat banyak terjadi dalam hubungan antar pasangan akibat kebencian yang tidak dapat diselesaikan dengan balas dendam dan semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Apa upaya menghindari perilaku dendam? Yang pertama, berusaha untuk selalu memiliki sikap yang sabar dan berjiwa besar. Yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan. Yang keempat, menyadari bahwa dirinya suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain. Perlu disadari bahwa balas dendam tidak menuntaskan dilema atau masalah. Mungkin balas dendam dilakukan buat menenangkan hati, tetapi membalas dendam justru dapat menghasilkan rasa marah yang makin mendalam. Seseorang yang tidak dikuasai amarah, ia mampu meredam niat membalas. Jadi adalah lebih baik melupakan serta menyudahi keinginan balas dendam yang mungkin saja dapat memakan korban. Seperti

di pembunuhan, mencelakai, lalu memikirkan cara-cara jahat untuk melakukan pembalasan. Akibatnya, dapat mencelakai diri sendiri dan dihantui rasa bersalah jika balas dendam memakan korban. Jika dalam pembicaraan ini ada yang ingin Anda tanyakan atau diskusi, silakan menghubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.

bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.

0: Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan.
1: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite
0: sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya, agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil, dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todo Tua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat, beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
0: Sementara itu, CDM Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
2: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
0: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang.

0: bangsat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya? Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
1: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: στα σογγονιά.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
5: Mudah.
0: Serius?
5: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
5: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
5: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
5: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
6: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
7: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
6: Bu Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
8: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
6: Hah? Cara apa?
8: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
6: Berdoa supaya tidak telat?
8: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
6: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
8: Lea, namanya juga usaha.
6: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
8: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa depe kalakuan minus.
6: Eh, itu lagi.
8: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
6: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, stok.
8: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
6: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
8: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
6: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
8: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
9: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Kecamatan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: sans gagner.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya

0: pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
3: Mudah.
2: Serius?
3: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
2: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
3: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
2: Kalau prestasi?
3: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
2: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
3: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
4: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
5: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Ta, Bare, dan Satuan Pendidikan dan Lingkup OPD. Peran keluarga dalam membangun pendidikan berkualitas untuk mewujudkan generasi cerdas sangat penting. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama, peran keluarga dalam membangun pendidikan berkualitas untuk mewujudkan generasi cerdas sangat penting.
1: Pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam membentuk moralitas anak. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak, tempat mereka belajar nilai-nilai dasar dan perilaku yang akan membentuk kepribadian mereka. Pendidikan keluarga yang efektif dapat membantu anak mengembangkan karakter yang kuat, bertanggung jawab, dan memiliki empati terhadap orang lain. Salah satu tokoh perempuan Tojounauna, Desi, mengungkapkan seorang ibu yang paling terdekat dengan anak mempunyai peran penting untuk menanamkan nilai-nilai positif agar anak tumbuh dengan baik.
2: Bagaimana seorang ibu bisa membesarkan anak-anaknya dengan pendidikan yang baik untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana pendidikan dan sebagainya sehingga anak-anaknya bisa punya wawasan yang baik dari terutama dari seorang ibu ya dari karena pendidikan yang pertama kan dari dalam keluarganya dulu.
1: Keluarga adalah bentuk kecil dari kelompok sosial di mana di dalamnya terdapat interaksi antar anggota keluarga seperti interaksi orang tua dan anak serta anak yang satu dengan lainnya. Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan yang sangat dasar yang bersifat informal. Perkembangan dunia digital saat ini tidak cuma membawa dampak positif terhadap kehidupan manusia, akan tetapi juga membawa sisi negatif terutama kepada generasi muda. Sehingga pendidikan keluarga inilah yang akan menjadi tameng pertama bagi anak untuk memilih dan memilah informasi yang mereka dapatkan, terutama yang berguna dalam kehidupan dan masa depan mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojounauna dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Ta, Bare'e, dan Satuan Pendidikan dan Lingkup OPD.
1: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojounauna, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna, Ta, dan Bare'e juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Touna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojounauna.
3: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Ya, salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolahan mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam satu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah. Sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan ia akan lestari.
1: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Bare'e, agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Baik, kita ke berita yang terakhir. Polemik parkiran kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Tojounauna. Persoalan ini bukan hanya menyangkut keberadaan juru parkir, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan, ketertiban, serta transparansi pungutan di lapangan. Di sejumlah lokasi, masyarakat masih mempertanyakan mekanisme parkir yang berlaku. Ada yang datang tanpa menemukan petugas, namun saat hendak meninggalkan lokasi justru terdengar bunyi peluit, prit sebagai tanda harus membayar parkir. Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan apakah seluruh pungutan parkir sudah memiliki dasar hukum dan dikelola sesuai ketentuan? Lalu sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap para juru parkir yang bertugas di lapangan? Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Dinas Perhubungan Tojounauna Arman Tambilalo.
5: Ya, Pak Kadis, ini terkait dengan polemik parkiran ini kembali menjadi perhatian masyarakat khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una ini. Sebenarnya Pak, masyarakat ini kan sering mempertanyakan praktik parkir yang terkesan tidak jelas. Ini apa pengawasan dari Dinas Perhubungan sendiri terhadap juru parkir termasuk soal karcis dan besaran pungutan, Pak?
6: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan kepala dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan. Dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
5: Iya, selanjutnya Pak Kadis, ini bagaimana masyarakat bisa membedakan juru parkir resmi dengan juru parkir yang tidak resmi, Pak?
6: Untuk membedakan teman-teman yang bertugas di lapangan, Ibu, kami dari Dinas Perhubungan itu, Pak, memberi tanda ke mereka itu menggunakan rompi, rompi orange hitam, itu adalah petugas kami. Jika tidak menggunakan rompi, itu berarti bukan petugas kami. Petugas kami resmi dan tidak seperti apa yang disampaikan atau diindikasikan oleh masyarakat bahwa tidak jelas.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan Bahasata Bare pada Satuan Pendidikan dan Lingkup OPD. Peran keluarga dalam membangun pendidikan berkualitas untuk mewujudkan generasi cerdas sangat penting. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmauti Tane, editor Sasri Alwiaswing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro Satu Rempana dimanapun Anda berada. Di hari Selasa sore ini, semoga kita semua tetap semangat ya, meskipun aktivitas dari pagi sampai siang tadi sudah cukup menguras tenaga. Dan waktunya sekarang kami hadir dengan Pro Dangdut untuk santai sejenak, melepaskan penat dan juga menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan, tentunya bukan yang dari penyiar saja tetapi dari Anda-Anda semua. Buat Anda yang mungkin juga sedang perjalanan pulang, yang masih sibuk di tempat kerja, yang sedang santai di rumah, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi sore ya, tetaplah bersama kami yang menemani Anda dengan Pro Dangdut sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya langsung saja menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura.
0: Neneknya Zura. Ibu Mega dipusungi sekarang ya, so bukan di Semoli.
1: Jalan aspal
0: sudah ramai, berarti orang lewat ya.
1: Umur panjang.
0: Insyaallah, amin. Ada apa ini Dan sore-sore? Nenek Zura.
1: Ada babek ini kacang telur sama kacang kentaki.
0: Wih, mantap memang.
1: Akan orang RRI mau datang.
0: Oh, begitu ya. Untuk tamu rupanya.
1: Sama kacang.
0: Insya Allah.
1: Ini saja apa makan kacang.
0: Oh begitu. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini? Nenek Zura.
1: Sarjojo.
0: Sarjojo.
1: Iya, Sarjojo.
0: Oh, oke, dan dicarikan.
1: Anak matahari bagi.
0: Mm-hmm. Saja lagu. Lagu yang bajo gitu?
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Orang bagoyang sayang.
0: Iya. Silakan dan dikirim-kirim.
1: Oh, kirim dulu nih. Mm-hmm. Kirim-kirim buat mama tua ku sayang. Assalamualaikum mama tua bersama mama Ika di Bailo. Baru Pak Nursin, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli. Semuanya juga di Bailo. Ibu Eke juga satu. Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma mataku. Baru lagi Ustazah Rukmin Waradoba. Ibu Fatma di Trinila. Oma Zena itu tidak masuk-masuk.
0: Oma Zena ya?
1: Oma Zena. Iya, Oma Zena dan Opa Zena di Tombo. Baru Om Udin di Sausu. Ibu Ratna di Labuan. Baru lagi Ibu Siti sama Papa Talib. Buanglah Koro sekeluarga. Ibu Lina juga sekeluarga. Tetangga aku pusungi.
0: Tetangga sudah sekarang ya.
1: Baru Om Deng di mana dia punya nama. Sana. Tahu di mana ini. Pandelengi.
0: Iya.
1: Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saya.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Nenek Zura di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Di belakangnya Nenek Zura ada siapa nih di sana? Halo.
2: Halo RRI Ampana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Sore-sore ngapain ini Ibu Ria?
2: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring.
2: Mau ditemani lagi. Malas beraktivitas.
0: Oh, begitu ya? Istirahat dulu berarti.
2: Iya.
0: Mau ditemani lagunya?
2: Lagunya Inul Daratista, Goyang Inul.
0: Goyang Inul. Biar cuma baring-baring, yang penting lagunya saja yang bagoyang ya.
2: Iya.
0: Dikirim-kirim, silakan.
2: Dikirim-kirim, ada Ibu Farda di San Serino, salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Uga di Kajulangko. Ada Ibu Lina, ada Ibu Megawati bersama Bang Muter di Pusungi. Ada Ibu Ratna di Labuan. Ada Bunda Rukmin Moratoba. ada juga Ibu Eli di Bailo, ada Bapak Ros, ada Bapak Nursin, ada Ibu Timang, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
0: Okay.
2: Buat Mbak Yuni yang lagi tugas, pendengar yang menjelang sore ini, tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Masih tetap semangat semuanya ya di sore ini. Dan saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana ini, Dan?
3: Lagi-lagi dari Pusungi.
0: Dari Pusungi lagi. Nah,
3: iya, awal dari Pusungi, terus ke Bailo. Terus kembali lagi ke Pusungi.
0: Kembali ke Pusungi, semua habis kayaknya bensinnya Mayuni ini.
3: Memang, sama habis bensin.
0: Ada Bapak dan ini Ibu Lina.
3: Ini lagi biasa di DPR.
0: Oh, lagi di DPR. Berarti sambil masak sambil dengar lagu dangdut, eh? Makin enak itu masakannya.
3: Iya.
0: Oke, silakan mau dengar lagunya siapa?
3: Lagunya Putri DA, judulnya Doa.
0: Doa dari Putri DA. Oke, dikirim-kirim.
3: Iya. Yang mau dikirim buat Ibu Eli. Iya, mungkin yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Ada juga Mas Bang Lakoro. Ada Ibu Ria Warsan lewat, Ipa Nursin, ada Ibu Farda juga, ada Bunda Uga.
0: Iya.
3: Ada Ibu Ratna, Ibu Lukmin, Ibu Timang, Ibu Rahman juga. Ada Pak Yusno, ada Pak Mahmudin, ada Moomdin, Mas Udin. Ada juga Bunda Megawati bersama Abang. Iya, pokoknya buat seluruh ya.
0: Oke.
3: Pendengar RRI Ampana di mana saja berada tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Buat Mbak Yuni bersama operator yang lagi tugas, selamat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Dan sudah ada 3 penelpon seperti biasa. Ada Nenek Zura atau Ibu Mega, ada Ibu Ria dan juga Ibu Lina yang menemani kita di sesi pertama. Semuanya ibu-ibu nih semuanya. Bapak-bapaknya mungkin lagi ngopi. Tapi kita tetap nantikan ya hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Anda dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Prodangdut sore hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan. Ada apa ini Ibu Ratna dan?
1: Lagi nonton Yama Kumpu.
0: Oh, aduh. Mbak Ayun cucu ini ya. Makumpu.
1: Iya, Makumpu.
0: Sote mau tidur itu kalau Mbak denger dangdut. Coba joget di dalam ayunan.
1: Biasa dia bagoyang. Kalau dia bangun ini bagoyang.
0: Mau diputarkan lagunya siapa ini Dan, Ibu Ratna?
1: Oma Irama Begadang.
0: Begadang. Begadang Mbak Ayun Makumpu ya. Silakan Dan, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim, ada Ibu Ria, terima kasih sapaannya, ada Ibu Lina, ada Ibu Uga, Ibu Mega sama Abang Muhtar, ada Ibu Tima, Ibu Rahma, Ibu Eri, Ibu Ike, salam hormat, salam sehat, ada Ibu Ustazah Rukmin, Ibu Ida, Ibu Fatma, ada Panusin, Panasrun, sama Buang Lakoro, salam hormat, salam sehat. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, buat Mbak Yuni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Ujung Labuan yang lagi nonton ya Makumpu. Tetap semangat. Sekalian olahraga juga itu Ibu Ratna. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Panursin di Bonerato.
0: Panursin di Bonerato. Ada apa ini sore-sore Panursin?
2: Baru selesai makan lagi.
0: Oh, begitu. Ha-ah. Mau dengar lagunya siapa Panursin?
2: Tak usah punya istri pemalas.
0: Istri pemalas, aduh, lagu andalan ini. Tapi cuma lagu ya?
2: Cuma lagu, tapi istri rajin.
0: Rajin ya?
2: Tahu-tahu anu, malas marah dia.
0: Istri pemalas, silakan dikirim-kirim dan.
2: Kirim-kirim sama Ibu Ratna yang bosan lewat, semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Lina di Kusumi, ada Pepulus Baila Baru, ada Ibu Rahma, Ibu Timang di Matako, Sasarukmi di Maratoba, ada juga Ibu Lina di Tete, ada Din di Labuan, pokoknya semua pendengar dan semoga dalam keadaan.
0: Oke.
2: Okay. Yang sama untuk Mandri dan Nukar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Pusungi.
0: Orang Pusungi, tetangganya Ibu Lina ini. Ya, Pak Muhtar, silakan mau dengar lagunya siapa Pak Muhtar?
3: Mau minta lagunya Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, judulnya apa itu?
3: Penyesalan Narapidana.
0: Penyesalan Narapidana, oke dikirim-kirim.
3: Dikirim-kirim buat seluruh penyelan dari Pak Muhtar, Pak Muhtar, Pak Muhtar,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Dan tadi di sesi pertama karena dibilang semuanya ibu-ibu. Nah, di sisi kedua sudah ada bergabung juga ya Ibu Ratna, Pak Muhtar dan juga Pak Nursin di Bone Rato. Dan sudah ada 3 lagu, tentunya kita ke lagu pilihan dari Pak Nursin dulu nih, Istri Pemalas berikut ini.

0: Alang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pro Dangdut sore hari ini. Dan sebelum kita ke lagu berikut, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan salat Asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

0: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
2: Prodangdut.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RR yang panas, dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di sore hari ini di Pro Dangdut. Kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, dari Ampana, radio kita Sampria. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdutlah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kakak Rijal di Kajulangko yang lagi setia menekan RRI Ampana.
0: Nah, Kakak Rijal di Kajulangko, sore-sore ada apa ini dan Kakak Rijal?
1: Lagi minum kopi nih, Mbak Yuni.
0: Oke, lagi menikmati kopi.
1: Iya, kopi hangat ini.
0: Kopi hangat.
1: Lagi panas tapi hati tetap dingin, Mbak Yuni.
0: Hati tetap dingin ya. Oke, dan silakan mau dengar lagunya siapa nih Kakak Rijal?
1: Mau request lagunya Imames Arifin yang judulnya Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan, oke.
1: Iya.
0: Silakan, dan dikirim-kirim.
1: Oh, dikirim-kirim yang pertama buat Ibu Ustazah Rukmin di Muara Toba, ada juga Ibu Ratna di Labuan, salam sehat dan salam kumpul dari saya. Ada Ibu Ria di Baru-Baru, ada Ibu Ece juga di Bailo, salam sehat dan salam kompa dari saya. Ada Papa Ros juga sepupu sama keluarga. Lalu aja buat Pak Nursin di Bonerato bersama keluarga juga, salam sehat dan salam kompa dari saya. Ada juga Pasmin di Pemedo, ada Warni juga di sana, salam kompa dari saya. Ada juga yang di Mataku, ada Ibu Timang, Ibu Rahma, sekeluarga juga, salam sehat dari saya. Lalu aja buat Ibu Ida di Tete, Ibu Sartin juga di Tete bersama keluarga. Ada juga Pak Yusuf bersama istri tercinta juga di Tete, salam kompa dari saya. Pokoknya semua pendengar dari Ampana, salam kompak, selamat beraktivitas yang lagi aktivitas, yang lagi santai, selamat bersantai aja di sore hari ini sambil ditemani kopi hangat atau teh hangat, sambil dengarkan RRI Ampana. Spesial buat keluarga saya, salam sehat dan salam sayang dari saya, dan yang paling spesial buat Mbak Yuni Safira, semangat terus menemani pendengar RRI Ampana. Terima kasih Mbak Yuni, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kakak Rijal di Kajulangko sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut ala kita.
0: Dangdut ala kita, dengan siapa di mana ini dan?
2: Timang-timang nenekku sayang.
0: Timang-timang nenekku sayang. Ada apa ini sore-sore?
2: Iya, lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Habis beraktivitas tadi ya?
2: Iya. Anak-anak lagi sibuk, ada beberapa orang yang turun langsat di pohonnya, ya lain Mbak Ojek.
0: Oh begitu.
2: Ya, ada juga Mama Adi di sini bergabung. Jadi terakhir ini langsat.
0: Begitu.
2: Sudah dikasih turun. Jadi panen semua.
0: Oke, berarti sekarang lagi istirahat semuanya ya?
2: Iya, sudah istirahat.
0: Sudah istirahat.
2: Istirahat total.
0: Istirahat total. Sambil menikmati lagu-lagu dangdut ini.
2: Iya, menikmati lagu dangdut. Dan dangdutnya dari Santa Hoki.
0: Santa Hoki, judulnya apa
2: iya,
0: itu?
2: Iya, kalau masih boleh.
0: Kalau masih boleh. Oke, dikirim-kirim.
2: Ya, masih boleh sekali.
0: Masih boleh sekali.
2: Iya. Menyapa buat Yuni Safira, selamat bertugas ya, selamat bersama keluarga.
0: Amin.

0: sudah almarhum Ibu Eli, Ibu Ani, Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Hasmi, Ibu Megawati, Ibu Ice, Ibu Lina, Oma, Arjena, ada Ibu Fatma, ada Pak Nurfin, ada Pak Nasrun. Kalau Oma,
1: Oma siapa itu?
0: Oma Dara atau Ibu Fatma, dia sudah pernah monitor beberapa bulan ini. Jadi kalau disapa, dia sudah mendengar lagi.
1: Oh begitu.
0: Jadi dia sudah turun di kampung, karena dia ada sakit, perlu di Palu.
1: Oke, semoga lekas sembuh ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Itu yang diharapkan.
1: Iya.
0: Iya. Ada Papa Puspa, Pak Yusno, Papa Ros, dan buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat semuanya, merdeka!
1: Merdeka!
0: Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya. Ibu Timang yang punya mataku yang tetap semangat sore-sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut kita dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Rukmin, kan udah dua dekada.
1: Sore-sore ngapain ini Dan? Ada apa ini?
2: Ada menghadap, suka menghadapin.
1: Oh, suka menghadap ya? Mau diputarkan lagunya siapa itu sebelumnya?
2: Lagunya Amri Palu.
1: Amri Palu?
2: Mabuk Duit.
1: Mabuk Duit, asik. Bagi kemari sedikit ya.
2: Iya, kirim-kirim ada Ibu Timang tadi yang berlewat, makasih. Ada Mas Rijal juga, terima kasih banyak Mas Rijal. Ada juga Ibu Ria, Bapak Ros, Pak Nursin, ada Pak Nasrun, ada Ibu Ida juga, ada Wong Lakoro, ada juga Ibu Ratna, Pak Din, Pak Udin, dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua. Persiannya buat The Universe sama Opa. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Semoga tetap sehat ya Ibu Rukmin. Dan di sesi ketiga pendengar, kita sudah ada beberapa penelpon. Ada Ibu Timang, Ibu Rukmin, dan juga Kakak Rijal di Kajulangko. Dan langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, di sesi terakhir perjumpaan kita sore hari ini di Prodangdut, langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Ayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mahmudin di Padang Loyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Loyo, silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Bapak Mahmudin?
1: Lagunya Yusi Yunus, mm-hmm, yang judulnya Cinta Dibalas Cinta.
0: Cinta Dibalas Cinta. Oke, okay, silakan, dan mau dikirim-kirim?
1: Dikirim pertama buat Ibu Timang, salam hormat. Ada Ibu Yuga, ada Papa Ros, Panursin, Ibu Ratna, ada juga Bunda Rupin, ada Ibu Ani Kota Mubagu. Spesialnya buat yang tugas, ucapan semoga sehat selalu. Kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Mahmudin sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Dan karena waktu kita terbatas juga, Bapak Mahmudin tadi menjadi penelpon terakhir kita di Prodangdut sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Satu Rempana dari pagi tadi hingga di saat ini. Dan satu buah lagu terakhir untuk menemani kita di Prodangdut berikut ini.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribu dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax, ayo lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: 26 sebanyak 591 orang.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan Komas

0: Kan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosatu Rampana, dan selanjutnya kami hadir dengan Gema Saripati Maju sore hari ini. Selamat mengikuti.

Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam Gema Saripati Maju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gema Saripati Maju, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Langsung dari program Satu Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini pendengar kami awali dari RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Selamat sore Mega.
2: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore, informasi akan disampaikan dari RRI Mamuju. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk informasi dari RRI Mamuju, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulbar. Tahun ini sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Dari penerimaan remisi tersebut, ada satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau mendapatkan remisi bebas. Berikut disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
3: Masyarakatan di Sulawesi Barat tahun ini, sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, Lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, Lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
4: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Pulau Wali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2B Mamuju 131 orang. Rutan Kelas 2B Majene sebanyak 57 orang. Rutan Kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari Lapas Kelas 2B Polowali.
3: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega informasi yang disampaikan, dan selanjutnya pendengar kami menuju ke RRI Palu menjumpai Joko Nur Cahyo. Bung Joko, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Yesi.
0: Ya, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
5: Baik, terima kasih. Demi memberi apresiasi bagi wabil yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tanah lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Flores Tegah mendapat remisi kemerdekaan. Berikut laporan Helianita Surbakti.
3: Di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, Wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
6: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini. Karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
7: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
3: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Apalu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat. Di antaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
8: Penilaiannya yang pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register F, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas. Berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Apalu.
3: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Apalu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Gemasari Pati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami bertugas saya Joko Sujari dan Studio Irfan Maulani. Kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bung Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan pendengar selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana. Menjumpai rekan penyiar yang ada di sana. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore.
0: Baik, dengan izin dengan siapa di sana?
2: Dengan Yuni Safira di RRI Ampana.
0: Baik, Yuni, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
2: Terima kasih rekan Yesi, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Sari Pati Maju sore hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Ta, Bare pada satuan pendidikan dan lingkup organisasi perangkat daerah atau OPD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna, Ta, dan Bare'e juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Tohuna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
10: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Ya, salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam suatu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah, sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan dia akan lestari.
9: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Bare'e, agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari Riampana, kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni informasi yang disampaikan tadi, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore Bu Suda.
11: Baik, selamat sore rekan Yuni di program Kendari.
0: Ya, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bau-Bau.
11: Baik, informasi dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan ras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Terkait hal ini, Heru mengulurkan laporannya.
12: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahim mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
12: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.

0: Masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat, ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan. Jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras. Dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
1: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan pendatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar-dengar informasi di Kota Bau-Bau, wakil bertugas kami terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Yesi di program Saat Kendari.
3: Silakan. Baik, terima kasih rekan Bu Suda informasi yang disampaikan. Dan berikutnya pendengar, kita akan mengetahui kabar dari RRI Bone. Kami menjumpai Andi Imran di sana. Selamat sore, Bung Imran.
4: Selamat sore rekan Yesi di RRI Kendari.
3: Baik, silakan informasi yang disampaikan.
4: Baik, terima kasih. BPBD Sigi melaporkan seorang nelayan asal Kajuara Kabupaten Bone diduga jatuh dari kapal di perairan Pasimaborong, Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Hendiati.
5: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasimaborong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasimaborong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
6: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban itu? Pelabuhan Lararea dengan Pulau Sembilan. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TP Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
5: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Yesi di RRI.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kita lanjutkan kembali Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Kami menuju ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Irna di sana. Selamat sore, Irna.
2: Baik, selamat sore.
1: Silakan informasi yang disampaikan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Duol terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24. Sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Martina melaporkan.
3: Sebagai tuan rumah pada POPDA ke-24 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus memantapkan persiapan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo dalam sambutannya pada acara pengukuhan atlet POPDA Kabupaten Buol mengatakan, penetapan skuad utama ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang dan bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, pemusatan latihan, uji tanding, hingga evaluasi bertahap. Ia menyebutkan,

0: Dari total 228 pendaftar, 160 mendaftar secara online dan 68 on the spot. Pihaknya menyeleksi atlet berdasarkan kemampuan teknik, fisik, kedisiplinan hingga kesiapan mental, hingga terpilih 69 atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Buol.
1: Jumlah peserta seleksi 228 orang, 160 orang mendaftar secara online dan 68 orang on the spot. Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan teknik, kondisi fisik, potensi, disiplin dan juga kesiapan mental atlet. Dari proses tersebut ditetapkan 69 atlet terbaik yang memperkuat kompeten Buol yang terdiri dari sepak bola 22 atlet, bola voli putra 12 atlet, bola voli putri 10 atlet, bola basket putra 11 atlet, bola basket putri 9 atlet, dan juga sepak takraw 5 atlet.
0: Sementara itu Bupati Buol Risaryudi Triwibowo menegaskan bahwa status tuan rumah ini merupakan hasil kerja keras kepemimpinan daerah sebelumnya dan menjadi kesempatan emas bagi Buol untuk menunjukkan eksistensinya. Ia juga mengingatkan para atlet membawa harapan yang diamanahkan oleh tiga pihak utama, yakni orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh anggota kontingen diminta untuk menjunjung tinggi, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
2: Kerja dari senior pemimpin daerah sebelum saya menghasilkan pekan olahraga pelajar daerah bisa datang dan dilaksanakan di Kabupaten Buol tepatnya nanti tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2026. Ini peluang besar bagi daerah kita. Pertama, kita menjadi tuan rumah yang mendatangkan para atlet dari 13 kabupaten kota. Peluang bisnisnya ada, peluang membuat nama daerah semakin dikenal ada, dan peluang untuk menunjukkan eksistensi kabupaten kita terkait masalah kebaikan orang Buol, keramah tamahan orang Buol, dan seterusnya. Ini bisa kita laksanakan.
0: Mengakhiri pengarahannya, Bupati Buol menyampaikan optimisme kontingen Kabupaten Buol mampu menorehkan prestasi terbaik dan keluar sebagai juara umum pada ajang Popda 24 kali ini.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kembali ke rekan kami di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Tolitoli. Selanjutnya kami menuju ke RRI Makassar menjumpai Bung Saiful Malik di sana. Selamat sore, Bung Saiful.
5: Selamat sore, rekan Sunarti Mayesi di RRI Kendari.
4: Baik, silakan informasi selengkapnya dari RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih Yesi, pendengar memaknai 81 tahun Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan ulasan dalam wawancara sorotan bersama Direktur LSM Lensa Indonesia Sugianto Peta Egara di Pandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara memaknai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini saya bersama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta Negara. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya. Nah, ini kan sudah memasuki 81 tahun. Tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
7: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan, terutama di pemerintahan Prabowo. Saya lihat ini sangat banyak program yang strategis, program pro rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang, ya terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita. Ya, anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga perlu dioptimalkan dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka, dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Kalau terkait dengan agenda-agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian, ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat, mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
6: Ya, berarti besar harapan kita ya terhadap Indonesia dari usianya yang ke-81 tahun ini.
7: Ya, kami melihat kita sangat optimis, sangat berharap besar, karena pemimpin kita sekarang ini kekuatan internalnya itu kena, itu masuk. Dari segi solidaritas, dari segi persatuannya itu terkelola dengan baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Sepanjang istilahnya dari beberapa tahun saya melihat ini, kita sepertinya semakin solid. Ya, adapun beberapa daerah kita di ujung timur dan di ujung barat ini mungkin ada sedikit riak-riak istilahnya yang kurang menyatu, tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin diperkuat, karena ya memang pondasi utama kita untuk bisa maju adalah persatuan.
6: Baik. Ya. Makasih banyak, Pak Anto.
7: Siap, terima kasih ya.
6: Iya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kasar, saya Saiful Malik dan rekan Surahman Mansur AMDT mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Dan pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Gema Saripati Maju sore ini, kita dengarkan produksi news feature dari RRI Kendari mengenai semarak kemerdekaan di Kota Kendari bersama reporter Heli Diawati Kadir.
8: Ada yang berbeda ketika kita melintasi jalanan Kota Kendari di bulan Agustus. Udara pagi terasa hangat, bukan karena terik matahari, melainkan ada bara semangat yang kembali menyala. Lihatlah bagaimana kain merah dan putih melambai anggun di sepanjang jalan di Kendari, yang tentunya mengikat kembali ingatan kita akan arti sebuah kemerdekaan. Ketika melangkah di kawasan pemukiman warga, disinilah letak keindahan yang sesungguhnya, tanpa

0: watak kekeluargaan yang amat kental, seperti yang dituturkan warga Kelurahan Bende, Ibu Ati.
1: Bagi kami, kemerdekaan itu bukan cerita masa lalu. Ia terasa nyata saat kami bisa berkumpul tanpa sekat, merayakan satu tujuan, dan merawat kebersamaan yang sudah ada.
0: Tidak lengkap rasanya merayakan kemerdekaan tanpa rangkaian perlombaan yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba bola gotong, hingga lomba joget bola antar OPD. Pagi

yang megah. Para aparatur daerah bersama masyarakat melebur menampilkan berbagai atraksi kreatif dan kostum perjuangan yang memukau mata.

0: visual bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Seperti yang disampaikan akademisi dari STIKOM 22 Januari Kendari, Salvin.
1: Kekuatan utama dari menjaga persatuan dan kontribusi untuk lingkungannya itu adalah merupakan salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan. Makanya perayaan ini akan selalu bermakna dan hidup dari tahun ke tahun.
0: Bagi warga Kendari, merayakan kemerdekaan bukanlah urusan satu hari dalam setahun. Ia adalah janji yang diperbaharui setiap Agustus, lalu dijaga, diwujudkan dalam kerja serta sikap sehari-hari. Sebuah semangat yang akan terus menyala dan diwariskan dari generasi ke generasi di tanah yang kita cintai ini, Indonesia.
2: Dan pendengar News Feature dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju untuk edisi siar Selasa 18 Agustus 2026, hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4. Kami ucapkan terima kasih kepada penyiar yang bertugas sore hari ini dan akhirnya kru yang bertugas teknik sore ini di RRI Kendari ada Bung Iksan dan Lutfi. Saya sendiri Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Sekarang Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampana FM 93 MHz.

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

0: المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكريم العالم بما في الضمائر وخفي الأسرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تمسك بها فاز بوعده. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi berbakti kepada kedua orang tua, atau yang kita sering dengarkan dalam bahasa Arab dengan birrul walidain. Berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah agama. Perintah tersebut berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan dalam ayat Al-Quran, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua hampir selalu dirangkaikan dengan perintah bersyukur dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Quran An-Nisa ayat 36. Hal yang demikian menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, karena dialah menjadi perantara kelahiran kita di dunia, dan keduanya juga yang merawat kita sejak kecil hingga dewasa. Seperti kita ketahui, semenjak dalam kandungan, ibu telah banyak berjuang dan berkorban demi keselamatan anaknya. Dalam berbuat apapun, ibu selalu berhati-hati dengan pertimbangan keselamatan anaknya. Dalam hal makanan misalnya, seorang ibu sangat berhati-hati dan lebih memilih yang bermanfaat bagi pertumbuhan sang anak. Dan sekiranya makanan tersebut dapat berpengaruh buruk pada sang bayi, pada anak, maka ibu lebih memilih untuk menghindarinya, meskipun makanan itu favoritnya atau kesukaannya. Ketika mengerjakan sesuatu pun, ibu selalu waspada demi keadaan kandungannya, agar berada pada posisi yang baik dan selamat. Bahkan sering berkunjung ke bidan dan dokter memeriksa isi kandungannya. Apalagi setelah kandungannya besar, menjelang persalinan, nyawa ia pertaruhkan. Kaum muslimin yang berbahagia, pasca kelahiran sang bayi pun belum selesai yang tugas, juga tugas seorang ibu, bahkan nyaris bertambah berat. Ia harus menyusui, merawat, mendidik dan melindunginya hingga menjadi dewasa. Semua itu dilakukannya dengan senang hati dan ikhlas, dengan tidak mengenal lelah. Demikian pula perjuangan ayah dalam mencari nafkah, melindungi keluarga tanpa mengharapkan suatu balasan apapun. Ketika kedua orang tua sudah korban demi anak-anaknya, lalu kemudian dibalas dengan kedurhakan oleh sang anak, maka pantaslah kalau anak tersebut perbuatannya tergolong sebagai dosa besar, bahkan tidak bisa mencium baunya surga dengan perjalanan 500 tahun, apalagi memasukinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Salasan. Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa yang paling besar? Nabi ulangi sampai 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Man arda walidai faqad arda halikahu wa man ashata walidai faqad ashata halikahu." Barang siapa berbuat keridaan kedua orang tuanya, sungguh dia membuat keridaan kepada penciptanya. Dan barang siapa membuat murka kedua orang tuanya, maka berarti dia telah membuat murka penciptanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia menceritakan kedatangan seorang laki-laki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, berjanji kepada Rasul untuk ikut berjihad berperang melawan kaum kafir untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah bersabda, yang artinya, apakah salah seorang dari orang tua Anda masih hidup semua? Orang itu menjawab, ya, kedua orang tuaku masih hidup. Beliau bersabda, jadi tujuan mau ingin pahala dari Allah? Orang itu menjawab, ya. Beliau lalu bersabda, kalau itu yang Anda harapkan, maka lebih baik Anda kembali sajalah kepada kedua orang tua atau orang tuamu untuk berbuat baik dan menemaninya. Itu lebih besar nilai pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam kisah lain, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qamah saat akan menghembuskan napas terakhir tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat ketika dituntun karena durhaka terhadap ibu kandungnya. Nanti setelah Rasulullah mengancam untuk membakar kayu api terhadap Al-Qamah, lalu ibunya maafkan sehingga mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu memenuhi kewajiban sebagai anak terhadap kedua orang tua dan juga kewajiban orang tua terhadap anak dalam memberikan nilai-nilai agama dan akhlak sehingga kita selamat semua di dunia dan di akhirat. Demikian apa yang kami dapat sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik war rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang melimpah.

0: Dibolak ke bawah, kau makin asyik. Dibolak ke bawah, kau makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya?
2: Ada Ustaz Eko. Ayo ngaji dulu, ngaji. Yuk.
3: Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana but yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
0: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Gak pengen sekolah ya?
0: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu. Ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. Oh. Masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
1: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
2: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
1: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
2: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
3: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Mulia.
4: Termohon 2, sama pernyataannya?
3: Sama.
4: Turut termohon bagaimana?
2: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
5: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
6: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusub Masker. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah

0: Indonesia.
1: Kebakaran hutan.
2: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
4: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
3: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
6: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
5: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor

0: Perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
1: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
0: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
3: Kenapa?
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Fenerbahce'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
5: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
6: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
5: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan.
3: Mais nous avons d'avoir courage pour
5: agak sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat malam RRI Ambana di mana pun Anda berada ya. Di malam hari ini senang sekali saya Nurhaya kembali menyapa Anda tentunya dengan ragam informasi-informasi yang bisa menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Ya pendengar, dalam program acara kali ini di sebaiknya Anda tahu ada beberapa informasi-informasi yang mungkin belum kita ketahui dan saya ingin sedikit memberikan informasi tersebut. Nah pendengar, kali ini kita berbicara mengenai Indonesia, yang dimana Indonesia itu adalah negara dengan kepulauannya terbesar di dunia, dengan keindahan alam yang luar biasa juga, mulai dari pantainya, gunungnya, bahkan hutan tropisnya juga. Namun pendengar, tahukah Anda di balik keindahan itu tersimpan loh ancaman serius yang seringkali datang tiba-tiba nih. Ya jadi Indonesia saat ini di tempat kita berada, kita dikenal dengan kawasan sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ya, kawasan ini menjadi penyebab utama mengapa negeri kita itu sering mengalami gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami. Jadi, pemahaman tentang fenomena ini sangat penting bagi kita ketahui ya, agar kita siap menghadapi segala risiko bencana alam. Oke, saya akan berbagi apa sih yang namanya itu Ring of Fire. Saya akan kembali lagi setelah beberapa single musik berikut nih.

dari sebuah judul movie ya. Di sini ada setan. Ini lagu yang rilis dan juga rilis di tahun 2000-an dan lagu ini dikenal melalui sebuah the movie ya. Di sini ada setan di tahun 2003. Wow, tentunya masih membekas di benak kita ya. Ya, pendengar, kali ini kita bukan berbahas mengenai lagu dan juga bagaimana movie kita di Indonesia, tapi bagaimana keadaan Indonesia saat ini. Ya, mungkin kita sebagian bertanya-tanya ya, di balik keindahan alam Indonesia dan juga cantiknya gunung dan laut kita, sehingga banyak menarik warga-warga asing ya untuk datang ke Indonesia. Ada juga yang rahasia tersembunyi yang perlu untuk kita ketahui juga. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia mungkin bertanya-tanya, kenapa sih sedikit-sedikit harus ada bencana, harus ada gempa, harus ada longsor di mana-mana ya, apalagi untuk wilayah timur. Nah, tadi kita dikenal sebagai Ring of Fire. Ya, ini adalah sabuk seismik berbentuk kapal kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik sepanjang sekitar 40.000 km pendengar. Nah, kawasan kita ini bukan lingkaran sempurna ya, tapi melainkan jalur aktif yang membentang dari Selandia Baru, kemudian melewati Asia Tenggara termasuk Indonesia, Jepang hingga pantai barat Amerika. Nah, jika kita merujuk dari data geologi, pendengar, Ring of Fire itu menyumbang sekitar 75% gunung berapi aktif di dunia dan 90% gempa bumi global. Nah, aktivitas ini, pendengar, terjadi karena pergerakan lempeng tektonik bumi. Nah, kemudian kerak bumi ini terdiri dari beberapa lempeng besar yang terus bergerak perlahan-lahan seperti puzzle raksasa gitu ya, yang saling bergesekan. Ya, kalau kita suka main puzzle, ya seperti itulah gambaran permukaan belahan bumi kita saat ini ya. Jadi untuk proses utamanya itu subduksi, yaitu ketika satu lempeng menunjam di bawah lempeng lain. Nah, jadi gesekan inilah yang menimbulkan tekanan besar yang akhirnya itu dilepaskan sebagai gempa bumi. Nah, magma yang naik ke permukaan juga membentuk gunung berapi, pendengar. Dan Indonesia itu berada tepat di persimpangan Ring of Fire dengan sabuk Alpid, sehingga aktivitas geologinya itu sangat tinggi. Waduh. Jadi kita harus tetap siap-siap siaga ya. Jadi mau lari di belahan bumi mana juga, kita akan tetap mengalami yang namanya bencana alam. Ya, intinya kita hanya perlu menjaga alam kita, kemudian banyak-banyak berdoa ya, dengan tidak mengundang berbagai hal-hal yang bisa terjadi yang namanya gempa bumi ya, atau bencana-bencana alam lainnya. Nah, untuk Indonesia sendiri, letak geografis di Indonesia itu unik ya. Ya, dan menjadi alasan utama juga negara kita berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, pendengar. Ya, di pertama lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Pasifik juga ya. Di mana lempeng-lempeng ini terus bergerak dan saling bertabrakan. Nah, misalnya lempeng Indonesia Indo-Australia itu menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan sekitar 6 cm per tahun. Nah, kemudian pertemuan ini menciptakan jalur subduksi yang panjang, terutama di sepanjang Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara. Nah, akibatnya Indonesia memiliki lebih dari 127 gunung berapi aktif, salah satu yang terbanyak di dunia. Dan gunung merapi Sumeru, Sinabung, Krakatau itu hanyalah beberapa contoh. Nah, selain itu ribuan patahan aktif tersebar di berbagai pulau juga, sehingga membuat gempa sering terjadi ya. Jadi Indonesia ini bukan hanya berada di Ring of Fire, pendengar, tapi juga di titik paling aktif bagian barat Indonesia.
seperti Sumatera dan Jawa ya, itu dipengaruhi subduksi Indo-Australia. Sementara bagian timur kita nih ya, untuk Sulawesi Tengah, Timur, pokoknya untuk wilayah timur itu dipengaruhi dengan lempeng Pasifik. Nah, kombinasi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling rawan bencana di planet ini.

Selamat malam pendengar ada yang mungkin baru saja bergabung di 93 FM malam hari ini. Ya, pendengar masih terkait dengan beberapa kejadian-kejadian yang terus menimpa Indonesia ya. Gempa bumi, kemudian ada letusan gunung berapi, tsunami, kemudian ancaman-ancaman lainnya. Ini mengapa sih Indonesia selalu diintai dengan bahaya-bahaya seperti itu? Nah, tadi sudah saya utarakan bahwa kita berada di Ring of Fire ya, lingkaran api. Nah, seberapa berbahayanya sih berada di Ring of Fire? Jadi ada beberapa resiko utama yang dihadapi Indonesia, pendengar, di mana gempa bumi itu sekitar 90% gempa dunia terjadi di Ring of Fire. Dan Indonesia itu sering mengalami gempa dengan magnitudo yang besar. Ya, contoh tragis kemarin ya di tahun 2004 adalah gempa di Aceh dengan magnitudo 9,1 yang memicu tsunami dahsyat. Kemudian menewaskan lebih dari 200 ribu orang di berbagai negara. Ya, kemudian disusul lagi dengan gempa besar juga kemarin di tahun 2018, itu ada gempa Palu yang juga menunjukkan bagaimana getaran dapat memicu likuifaksi dan tsunami lokal. Ya, ini sangat-sangat berbahaya dan tidak bisa dianggap remeh ya. Nah, selain ada gempa bumi, kemarin juga di NTT juga ya. Dan mungkin hingga saat ini masih terus terjadi gempa susulan. Nah, itu sekitar 7,7 magnitudonya ya. Nah, jadi memang Indonesia itu memang berada di lingkaran api ya, titik paling aktif kita ya di Indonesia. Jadi beberapa bencana-bencana itu akan terus terjadi. Nah, selain gempa bumi, pendengar, ada juga yang namanya letusan gunung berapi. Ya, gunung berapi di Indonesia itu sering meletus ya. Erupsi Gunung Tambora itu di tahun 1815 ya, menjadi letusan terbesar dalam sejarah itu tercatat ya, dimana dapat mempengaruhi iklim global hingga disebut tahun tanpa musim panas pada saat itu. Kemudian abu vulkaniknya itu dapat menghancurkan lahan pertanian, mengganggu penerbangan, dan bahkan menyebabkan masalah pernapasan. Kemudian selain adanya letusan gunung berapi, kemudian gempa bumi, ya gempa bumi itu sering disusul dengan yang namanya tsunami ya. Gempa di laut dangkal ini sering memicu gelombang tsunami, pendengar. Di mana pantai barat Sumatera, selatan Jawa, dan wilayah timur itu sangat rentan untuk terjadi yang namanya tsunami. Ya, ada tsunami kecil, ada juga tsunami besar. Kalau tsunami kecilnya mungkin hanya terjadi di perairan aja ya. Tapi kalau tsunami besar seperti di Aceh kemarin, kemudian Palu juga setelah gempa disusul dengan tsunami. Ini tsunami besar ya. Nah, selain tiga tadi, ada juga ancaman lainnya, lahar dingin ya, setelah hujan di gunung berapi, longsor, dan kerusakan infrastruktur, dampak ekonomi dan sosial juga besar. Jadi ribuan korban jiwa, jutaan pengungsi, dan kerugian miliar rupiah itu setiap kejadian kejadian besar ya. Namun demikian, pendengar, tidak semua aktivitas ini berakhir buruk ya. Tanah vulkaniknya itu sangat subur, di mana itu bisa mendukung pertanian. Ya, panas bumi juga menjadi sumber energi terbarukan gitu ya. Namun tetap resiko nyawa dan harta itu tetap mendominasi. Ya, kita akan tetap ada korban, akan tetap mengalami yang namanya kehilangan. Nah, mengapa sih bahaya ini bisa terus berulang? Saya akan kembali lagi pendengar setelah beberapa single berikut ini.

Baik, tak ada yang sempurna seperti kata slang barusan ya, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Indonesia juga, walaupun jika dilihat dari alamnya begitu sempurna sehingga membuat negara-negara di luar Indonesia itu sangat iri dengan kekayaan alam yang kita miliki gitu ya. Intinya sih kita harus tetap bisa berbenah diri, kemudian jaga alam kita agar bisa terhindar ya. Bencana pasti akan datang, tapi bagaimana kita menjaga alam itu bisa mengurangi resikonya ya. Jadi selalu siap, waspada, dan peduli. Itu adalah langkah kita bersama. Nah, pendengar, pergerakan lempeng tektonik itu adalah proses alam yang tidak bisa dihentikan ya. Tekanan yang terakumulasi selama 10 hingga ratusan tahun itu akan lepas loh suatu saat. Dan Indonesia itu juga memiliki populasi yang besar yang tinggal di wilayah rawan.

tektoniknya, meski aktivitas tektonik utamanya tetap sama ya. Jadi seperti apa sih upaya mitigasi dan kesiapsiagaan kita? Nah, pemerintah Indonesia itu telah melakukan banyak langkah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Ya, di mana sistem peringatan dini tsunami, pemantauan gunung berapi, kemudian peta zonasi risiko terus itu dikembangkan. Nah, makanya ketika terjadi gempa saat ini, apalagi di era digitalisasi, kita sudah bisa mendapatkan kabarnya secara langsung melalui aplikasi dan juga sebaran-sebaran yang disebarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Seperti kemarin kejadian di NTT, kita langsung bisa mengupdate-nya bahwa terjadi gempa di wilayah NTT dengan besaran magnitudo sekitar 7,7. Nah, itu juga ternyata bermanfaat juga bagi masyarakat yang terdampak ya. Seperti kemarin ada beberapa masyarakat yang di NTT juga yang menyatakan bahwa ketika terjadi gempa, mereka sempat untuk mengupdate berapa besaran magnitudo dan di mana wilayah-wilayah yang terdampak gitu. Nah, ini menjadi salah satu upaya pemerintah, langkah juga agar kita bisa selalu untuk waspada. Dan masyarakat juga perlu berperan aktif ya, pendidikan tentang bencana sejak dini, kemudian bangunan tahan gempa, rencana evakuasi keluarga menjadi kunci utama juga. Jadi wisatawan dan penduduk daerah rawan itu harus selalu waspada terhadap peringatan resmi. Jangan pernah mengabaikan, dan yang paling utama adalah jangan pernah menyebarkan berita-berita hoax ya, yang dapat memicu kepanikan masyarakat. Apalagi saat ini ada beberapa wilayah, tidak hanya di NTT, Sulawesi Tengah juga saat ini ya, menurut kabar dari BMKG bahwa ada beberapa titik di wilayah Sulawesi Tengah itu juga sering terjadi gempa susulan, gempa kecil-kecil ya, seperti di Palu kemarin, kemudian Kendari juga ikut ya. Jadi kita juga di wilayah Tojo Una-Una agar tetap selalu waspada, siap siaga ya, dan tetap tenang intinya, kemudian selalu update setiap informasi yang diberikan dari BMKG. Oke, pendengar. Ya, untuk informasi kali ini kami cukupkan dulu ya. Yang sebagai penutup penutup untuk perjumpaan kita, di mana Indonesia memang berada di Ring of Fire, ya, kawasan paling aktif secara geologis di bumi, dan hal ini menjelaskan mengapa bencana alam seperti gempa, erupsi, tsunami sering melanda. Namun pemahaman yang baik tentang penyebab dan bahayanya itu dapat mengubah ancaman menjadi kesiapsiagaan. Tentunya dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesadaran kita bersama, kita bisa meminimalkan korban dan kerusakan. Keindahan alam Indonesia yang lahir dari aktivitas tektonik ini juga harus terus dijaga ya, sambil tetap siaga menghadapi sisi gelapnya. Dan mari tingkatkan pengetahuan dan kewaspadaan kita semua, karena bencana tidak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa dikurangi.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
3: 93 MHz.
4: You're listening

tersenyum lagi ya. Temani aku yang lagi sendiri malam hari ini, apa kabarnya? Semoga lagu-lagu RRI malam hari ini bisa menemani Anda yang lagi sendiri, yang lagi senyum-senyum, ataupun yang lagi menikmati waktu bersama secangkir kopinya.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
4: RRI Ampar FM
3: 93 MHz.
5: 93 MHz. You're listening.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Terima kasih pendengar Anda masih tetap setia mendengarkan dan menjadikan RRI sebagai teman setia Anda malam hari ini. Ya, pendengar, seperti biasa kami menyapa kembali di pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah dengan dalam program Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Lagu-lagu lawas yang akan menemani malam Anda. Ya, dan Anda juga bisa bergabung malam hari ini bersama saya Nur Haya di sini akan menemani hingga di pukul 23.30. Oke pendengar, kita menyapa dulu penelpon kita yang paling awal malam ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, bersama Pak Nasrun. Iya, di Parimo ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Parimo malam ini?
1: Ya, sama-sama, kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Pak Nasrun, lagu awalnya malam ini lagunya siapa coba?
1: Lagunya Rinto Arahap.
0: Judulnya yang mana?
1: Ya, sayang.
0: Sayang ya. Dari Rinto Arahap ya. Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak ya. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di seputaran Maninili ya, di Parimo, Parigimutong ya. Oke, di belakangnya lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya,
2: dan selamat malam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran neneknya Juhra atau Megawati.
0: Oke, okay, silakan omanya Juhra, mau lagu yang mana?
2: Bobi Nesa.
0: Judulnya yang mana?
2: Hancur hatiku.
0: Hancur hatiku. Siap ditunggu.
2: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah, dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam juga Ibu Megawati atau omanya Juhra di seputaran Pusungi. Di belakangnya lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
3: kumpulan lagu lama kegemaran Pak Bayu di Batang Polo.
0: Oke, Pak Bayu di Batang Polo. Lagi di mana Pak Bayu malam ini?
3: Lagi dengan teman TPI.
0: Luar biasa, lagi mancing mania ini?
3: Iya.
0: Iya, wow. Dari jam berapa di TPI Pak Bayu mancingnya?
3: Ya, dari sore.
0: Dari sore, wow. Sudah berapa ekor tuh? Lumayan ya.
3: Ya, lumayan ya.
0: Lumayan. Oke, Pak Bayu mau request lagunya siapa malam ini?
3: Nah, saya minta lagunya Dedi Dores. Ya, Dedi Dores.
0: Dedi Dores, judulnya yang mana?
3: Ingin memeluk dirimu.
0: Oke, siap ditunggu lagunya Pak Bayu.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, asik sekali ya. Hobi yang sangat menyenangkan ini Pak Bayu. Menikmati malam sambil mancing. Itu kayaknya kalau mancing malam-malam itu nikmatnya luar biasa kayaknya ya. Kayaknya yang stres, lagi banyak beban pikiran, mungkin alternatifnya bisa biar mancing mungkin ya. Asal jangan mancing emosi aja malam hari ini. Oke, pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami malam hari ini ya. Tapi kita ketiga lagu dulu yang tentunya sudah siap untuk menghibur dan menemani waktu istirahat Anda.

0: Oke, mendengar Radio Didores, lagu yang dirilis di tahun 1989 ya. Iya, setelah 4 tahun setelahnya lagu ini saya lahir ya. Oke, album Cinta Tak Terbatas Waktu, iya, milik dari Didi Dores. Tentunya menjadi lagu yang banyak diminati banyak orang ya. Sehingga di tahun 2025 kemarin ada beberapa penyanyi yang ingin mengcover lagu tersebut. Wow, keren sekali nih liriknya ya. Oke, masih dengan tembang lawas, kita menyapa yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan kegemaran.
0: Dengan siapa di mana, Bunda?
1: Opa Adit di
0: Kajulangkong. Oke, mohon maaf ya, Opa Adit di Kajulangkong. Iya. Apa kabar Opa Adit?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Opa, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Ya, ini cuma di Tejo, tidak tahu siapa nanti ya. Iya. Taruhan waktu dah.
0: Terlambat sudah kau katakan padaku itu ya. Oke, Pampers ya.
1: Oke, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih kembali Opa Adit di seputaran Kajulangkong. Iya. Ini lagunya Pampers ini, Opa Adit ya. Terlambat sudah kau datang padaku, asyik. Jadi jangan lama-lama, nanti so terlambat lah. Baru mau menyesal, asyik. Di belakangnya Opa Adit, halo.
2: Halo. Halo, RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Iya, waalaikumsalam Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Apa kabar Bailo malam ini?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Lampu jalan aman Bailo ya, menyala ya.
2: Kurang tahu juga Mbak Ayah, soalnya dalam kamar ini.
0: Oh, dalam kamar.
2: Iya. Tidak lihat jalan mangkali menyala tuh.
0: Biasanya kalau
2: namanya lorong.
0: Iya, kalau di Bailo itu mati hidup lah DP lampu. Aduh, bikin takut juga kalau pulang tengah malam. Oke, Ibu Ria, lagunya siapa kira-kira malam hari ini bisa menemani waktu istirahatnya Ibu Ria?
2: Lagunya Nikita Willy, Ku Tetap Menanti.
0: Asik, menanti ya. Kalau iya. Opa Adit bilang tadi terlambat sudah, tapi Ibu Ria tetap
2: iya,
0: menanti.
2: Tetap menanti. Biar sudah terlambat, tetap menunggu.
0: Oke, ditunggu lagunya di nanti ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria di seputaran Bailo Baru ya. Iya, menanti. Kok tetap menanti dari Nikita Willy, ditunggu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Iti di Maleo.
0: Oke, okay. Yang paling dekat di Jalan Maleo. Iya. Ini Jalan Maleo juga biasanya gelap-gelap ini kalau malam begini, WC ya.
3: Tanya lampunya di Maleo.
0: Lampu jalannya biasa mati juga di sana. Oh, Ibu Ica dalam kamar juga mungkin gini ya. Oke, Ibu Ica, mau request lagunya siapa malam ini?
3: Lagunya siapa ini? Emen Seran.
0: Emen Seran. Oke, judulnya
3: Marah
0: yang mana?
3: Menahan Rindu.
0: Yang mana?
3: Marah Menahan Rindu.
0: Marah Menahan Rindu. Aduh, bagaimana kira-kira itu marah menahan rindu. Iya, saking rindunya sudah jadi emosi dia. Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, merah, bukan marah Ibu Ice ya. Merah menahan rindu, menahan benci. Iya. Saking emosinya mukanya jadi merah, semerah udang digoreng ya. Iya. Semoga malam hari ini enggak ada wilayah Ampana yang bergiliran mati lampu ya. Karena dari beberapa malam kemarin ya, dan salah satunya kemarin di studio sempat mati lampu juga ya, Pandelengi kemarin malamnya. Nah, semoga tidak ada wilayah yang mati lampu lagi malam hari ini yang kena giliran ya. Iya. Soalnya kalau malam mati lampu itu rasanya sesak ya. Kenapa tidak siang aja gitu dimatikan? Ya, bagi orang yang siang juga marah juga, kenapa harus mati lampu? Karena sebagian lampunya ada yang pakai usaha ya, apalagi seperti laundry ya, dan lain-lain itu membutuhkan listrik juga. Aduh, kok bicara listrik malam hari ini. Oke, teman-teman Anda yang lagi beristirahat, yang lagi menikmati waktu malam hari ini, meskipun dengan cuaca atau yang kurang fit ya, tubuh yang kurang fit, semoga lagu-lagu lawas bisa memberikan sedikit kenyamanan untuk Anda bisa beristirahat malam ini. Kita ke Pampers dulu pendengar. Terlambat sudah, lagu spesial dari Opa Adit di Kajilangko.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togian, kumpulan lagu Tempo dulu kegemaran Anda. Iya. Merah Menahan Benci, ciptaan dari Mario Christy yang di cover oleh Emen Seran ya. Oke, masih dengan tembang lawas era 80-an 90-an bersama Ayah di sini, semakin larut ya, semakin kantuk juga tentunya. Bagi Anda yang masih ingin bernostalgia, langsung saja kita menyapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Oke, Ibu Ece di Bailo. Apa kabar Bailo malam ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini Bailo seputaran SPBU ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Aman di sana, aman ya Bunda ya?
1: Aman, aman.
0: Aman dong. Oke, mau nostalgia dengan lagunya siapa malam hari ini Bunda?
1: Maria Belina.
0: Judulnya yang mana? Judul?
1: Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Oh iya? Hatinya ya, masih seperti yang dulu, iya. Tidak pernah berubah.
1: Seperti yang dulu ini, tidak berubah-berubah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu Ece ya. Masih seperti yang dulu, tidak pernah berubah.

0: tidak pernah berubah. Sesayang itu Ibu Ece ya. Akhirnya belakangnya Ibu Ece kembali. Halo.
1: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Masih dari Bailo Ibu Eli. Ibu Eli tidak mati lampu di sana ya?
1: Tidak. Ini baru sampai ayah dari Poso.
0: Baru sampai dari Poso?
1: Iya, ada duka. Kakak yang tercinta meninggal. Meninggal di rumah sakit Parigi, baru dibawa di Lawanga, Poso.
0: Oh iya, tapi sudah penguburan berarti Ibu Eli ya?
1: Sudah. Oke. Okay. Kurang baik hitung di malam-malam di sini.
0: Iya, kami turut berduka cita Ibu Eli.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau gitu ada lagu pilihannya malam hari ini?
1: Dari Rinto Harahap, Ayah. Spesialnya ini lagu buat ayahku yang mendahului kami dan kakakku yang tercinta.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Eli ya, kami turut berduka cita untuk kakak tercinta ya, yang sudah lebih dulu pulang. Begitu. Oke, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan Ibu Eli ya. Oke, di belakangnya Ibu Eli kita coba lagi. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, ada Ibu Lina di seputaran Pusungi.
1: Iya.
0: Silakan Ibu Lina, lagu pilihannya malam ini.
1: Lagunya
0: siapa?
1: Apa ya? Apa namanya? Krisdayanti.
0: Judulnya yang mana?
1: Dipilihkan saja.
0: Oke. Baik.
1: Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ibu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya, Ibu Lina di seputaran Pusungi dan juga Pak Nasrun di sana. Pendengar, di menit ke-53 lepas dari pukul 22 kami masih akan menemani Anda. Mungkin ada sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita ya di ruang nostalgia Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Saya ingin menyapa juga untuk pendengar yang ada di seputaran kepulauan ya. Semoga malam hari ini semuanya baik ya, dan juga semoga cuaca di sana bagi yang melaut, yang berada di tengah laut kali ini, semoga cuacanya baik juga, gelombangnya juga baik, dan juga bisa kembali bertemu keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Dan juga ada di seputaran Bunta juga, apa kabar, selamat malam ya di Parigi, di pagi mana. Dan juga Luwuk, Bangkep, Banggai Kepulauan, selamat malam, apa kabar Bangkep malam hari ini, semoga keadaan dan kabarnya sama seperti kami di Ampanah ya, semua baik-baik saja. Dan juga wilayah Marowo juga, apa kabar Ulu Bongka, apa kabar juga, selamat malam, semoga besok menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini ya. Yang lagi sakit saat ini, semoga penyakitnya cepat diangkat ya. Dan yang ada di, yang lagi dirawat juga di rumah sakit, semoga cepat pulang ke rumah, bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Dan untuk yang lagi ditinggalkan ya, ditinggal karena perbedaan dulu dunia, sudah lebih dulu berpulang, semoga yang ditinggalkan lebih sabar, lebih banyak mengirim doa sehingga mereka yang lebih dulu bisa mendapatkan tempat terindah di sana. Amin ya rabbal alamin. Oke, mendengar, kita ke lagu berikut dulu ya. Tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Baik pendengar masih di Pulau Togian, kumpulan lagu Tempo Dulu kegemaran Anda tentunya. Iya. Pendengar masih dengan lagu-lagu era 80-an, 90-an hingga 2000. Yang ingin bergabung malam hari ini langsung saja di 0821-2850-2652. Kita masih punya waktu sekitar 21 menit lagi ya, untuk bisa bersapa dalam lagu-lagu Tempo Dulu kegemaran Anda. Iya. Oke. Kami dapat kabar ya dari Pak Mahmudin. Pada Uloyo kemarin malam mati juga lampunya katanya. Wow, ternyata gilirannya sampai ke wilayah TT ya. Saya penasaran juga nih, wilayah mana lagi yang mungkin lagi mendapat giliran gitu ya. Ya pokoknya setiap malam ya harus tetap sediakan senter, lilin, apapun itu ya, karena mungkin keadaan listrik kita di Kabupaten Tojonona yang lagi kurang stabil sehingga beberapa wilayah itu harus mengalami giliran mati lampu. Iya. Oke. Malam hari ini untungnya ada RRI ya. RRI selalu bisa menemani Anda di waktu gelap dan juga terang nih. Ya, di mana lagi kalau bukan di 93 FM ya, yang lagi istirahat. Jadi tidak sendirian, tidak takut karena gelap. Ya, karena suara saya terus hadir untuk menemani Anda. Yang lagi mancing di laut, apa kabarnya juga malam ini? Oke. Pendengar ada yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Pulang lagu lama, kegemaran Ica di Sungai Bongka.
0: Oke, Bapak Ica di Sungai Bongka. Iya, apa kabar Bapak Ica?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, aman di sana. Tidak mati lampu di sana ya?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Oke, mau minta lagunya siapa malam hari ini?
1: Rano Karno boleh.
0: Yang mana judulnya?
1: Gadis Pendiam.
0: Gadis?
1: Gadis pendiam.
0: Gadis pendiam. Iya, kayak saya kayaknya ya. Gadis pendiam. Oke. Ditunggu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di Jalan Sungai Bongka. Ya, ada Papa Ica di sana. Minta lagunya Rano Karno, Gadis Pendiam. Ini lagunya saya mungkin ya, kayak saya malam hari ini ngoceh terus. Bukan pendiam ini ya, tapi dia ngoceh terus. Semoga tidak sakit ini kuping yang lagi dengar. Oke, masih ada 2 penelpon lagi yang mau bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Oke. Yang mau melaporkan juga, yang lagi mati lampu juga boleh. Tetap bersabar ya. Ini ujian kalau yang lagi mati lampu malam hari ini. Tapi semoga gak ada yang mati lampu ya. Cukup lampu kamarnya aja yang dimatiin, yang lainnya enggak ya. Apa kabar juga untuk Anda yang mungkin baru pulang kerja ya malam ini, yang lagi sibuk juga harus lembur karena tugas yang menumpuk ya. Saya juga yang menyapa say hello juga nih untuk yang lagi dinas malam di seputaran rumah sakit Ampana, para perawat-perawat yang luar biasa di sana lagi dinas malam. Para bapak-bapak security juga yang ada di perbankan dan juga di pertokoan-pertokoan ya, yang selalu siap siaga menahan dinginnya angin malam dan juga pekatnya mata ya. Semoga terus diberikan kekuatan. Jangan lupa ngopinya harus ada terus nih biar matanya ngejreng ya. Tetap waspada ya. Dan juga mungkin yang lagi dinas malam juga ya, para ibu-ibu hebat yang lagi jaga anaknya ya, yang masih balita. Soalnya kalau jam-jam segini biasanya jam bangun tidur harus buat susu ya, tetap harus diperkuat dengan vitamin-vitamin juga ya. Oke. Masih ada waktu pendengar untuk kebersamaan kita di malam hari ini dalam Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Dan tentunya untuk Anda yang sudah istirahat, yang sudah berada di balik selimut ataupun di balik bantal ya, karena kecapean tadi sore habis karnaval, khususnya nih guru-guru di SDN 1 Ampana Kota ya, tadi sore udah karnaval jalan kaki bersama mama-mamanya ya, anak muridnya yang begitu luar biasa. Mungkin sudah istirahat malam hari ini. Semoga besok diberikan kekuatan, kebugaran kembali ya untuk para dewan guru. Oke. Belum ada yang bergabung? Kita ke lagu Rano Karno dulu ya, untuk menanti Anda yang ingin bergabung. Setelah lagu ini saya kembali menyapa tentunya.

0: Pendengar, lagu Senja Penuh Derita dipopulerkan oleh grup musik lawas Grup 4 Nada yang diciptakan musisi legendaris Arianto ya. Ya, banyak makna yang terselip dari setiap liriknya, dan salah satunya adalah bagaimana menunjukkan bahwa hidup tidak selalu indah. Ada masa-masa ketika seseorang harus menghadapi hari-hari yang penuh air mata dan kekecewaan. Oke, satu penelpon terakhir menutup perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Iya, paling terakhir Pak Nursin di Bonirato, silakan.
1: Terbang sekali.
0: Ya?
1: Terbang.
0: Terbang.
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Baru bangun. Astaga, ini udah mau selesai Pulau Togiannya. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di segmen terakhir. Ya.

0: Iya, lagu pilihan terakhir?
1: Christian Panjaitan.
0: Judulnya?
1: Jangan Simpan Tangis.
0: Keluarkan aja ya.
1: Iya. Terima kasih Mbak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan simpan tangismu. Iya, malam hari itu paling asik nangis ya. Apalagi kalau nangisnya di atas sejadah. Oke, semoga tangisnya menjadi doa yang insya Allah langsung dijabah. Dan pendengar malam hari ini, semoga yang lagi mendengarkan, yang lagi diberikan cobaan, yang lagi diberikan ujian, semoga tetap tegar, sabar ya, dalam menerima cobaan hidup yang silih berganti. Oke, semakin larut tentunya semakin sepi dan semakin kantuk juga. Tidak terasa kebersamaan kita cukup untuk sampai di sini pendengar. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah stay dari pagi hingga di malam hari ini menjelang pukul 24.00.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
4: RRI Ampar FM
3: 93 MHz.
4: 93 MHz.
5: You're listening.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nurhaya yang bertugas semalam hari ini bersama rekan operator Arthur mengucapkan terima kasih dan selamat berpisah, selamat beristirahat. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan menjumpai Anda di pukul 5 esok pagi melalui frekuensi 93 MHz. Pendengar, selamat malam, selamat berpisah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini Rabu 19 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

東京スマイル。Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro Satu Riam Pana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di hari Rabu yang penuh semangat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, dan semoga pagi ini juga kita bangun dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih positif, dan semangat yang baru untuk menjalani setiap aktivitas. Dan pendengar, mari kita awali pagi ini dengan doa. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan perlindungan dalam setiap langkah kita. Semoga segala urusan yang kita jalani hari ini dimudahkan, pekerjaan yang diberikan kelancaran, rezeki dilapangkan, dan keluarga kita selalu berada dalam lindungannya. Dan pendengar, seperti biasa kami sudah menyiapkan berbagai program acara untuk menemani pagi hingga aktivitas Anda hari ini. Mulai dari informasi, hiburan, musik pilihan, dan tentunya sajian yang kami hadirkan khusus untuk Anda di Pro 1 RRI Apana. Jadi tetaplah bersama kami, nikmati pagi Rabu Anda dengan hati yang gembira, dengan secangkir kopi ataupun teh di tangan, dan semangat untuk menjalani pagi hari ini. Dan kami akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Muzzammil, dengan dilanjutkan lagu-lagu Islami untuk menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Pilihan untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Parkir di Watu Lemo itu sudah ada beberapa titik yang sudah ditetapkan untuk dilakukan parkir menggunakan bis.
2: Dalam hal penertiban, apalagi yang melanggar ketentuan atau peraturan daerah, Satpol PP ini harus bertindak dan tidak melakukan sendiri.
3: Jadi program teritorial Angkatan Darat itu sebenarnya merupakan salah satu komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Pemerintah Kota Palu mulai terapkan pembayaran parkir melalui Kris. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu himbau waspada bahaya kebakaran di tengah cuaca panas. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Penerapan pembayaran parkir menggunakan Kris di kawasan Watu Lemo, Kota Palu masih diterapkan secara bertahap. Pemerintah Kota Palu juga melakukan evaluasi untuk memastikan sistem pembayaran non-tunai berjalan transparan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
4: Penerapan pembayaran parkir berbasis Kris di kawasan Watu Lemo, Kota Palu belum sepenuhnya diberlakukan di seluruh titik. Dinas Perhubungan Kota Palu menyebut saat ini sistem tersebut baru diterapkan pada sejumlah titik di sisi utara dan selatan kawasan Watu Lemo. Kasih lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palu sekaligus Satgas Parkir di Dinas Perhubungan Kota Palu, Yani Sofian mengatakan kepada RRI, penerapan Kris telah berjalan sejak Juni 2026. 9 petugas parkir disiapkan untuk melayani pembayaran dengan Kris yang dibedakan berdasarkan jenis kendaraan roda 2 dan roda 4.
1: Memang parkir di Watu Lemo itu sudah ada beberapa titik yang sudah ditetapkan untuk dilakukan parkir menggunakan Kris. Itu titik bagian sebelah utara, bagian atas, kemudian sampai di batas tengah. Demikian juga untuk sebelah selatan. Sama juga dari bagian atas sampai di bagian tengah, dan itu kita sudah laksanakan sejak bulan Juni kemarin.
4: Namun penerapan sistem digital tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dinas Palu mengaku masih ada masyarakat yang melakukan pembayaran secara tunai karena belum memiliki fasilitas mobile banking. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap petugas parkir agar penggunaan Kris benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat yang memiliki fasilitas pembayaran digital pun diarahkan untuk memilih pembayaran non-tunai.
1: Jadi kalau sekiranya pada saat dilakukan pembayaran, kemudian yang ditawarkan adalah cashless atau tunai, diminta ke masyarakat juga untuk meminta untuk membayar secara Kris. Tapi ketika tidak mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, agar supaya dilakukan laporan ke lapor wali kota, agar supaya kami bisa menerima informasi itu, kami akan menyaring dan kami akan melakukan evaluasi di lapangan.
4: Lebih lanjut, ia menegaskan pengawasan akan terus dilakukan seiring dengan perluasan penerapan Kris di kawasan Watu Lemo. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan pelayanan parkir yang tidak sesuai, termasuk ketika mengalami kendala dalam pembayaran Kris. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan digitalisasi retribusi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
0: Mendengar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Palu bersama Dinas Perhubungan Kota Palu terus memperkuat koordinasi dalam menertibkan juru parkir ilegal di daerah ini. Hal tersebut dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan warga saat beraktivitas maupun memarkir kendaraan di area publik. Kepala Satpol PP Kota Palu Muhlis menuturkan saat ini Dinas Perhubungan Kota Palu telah mendata seluruh juru parkir resmi serta menetapkan titik-titik lokasi yang legal untuk pemungutan retribusi parkir. Untuk itu sinergi antara Satpol PP dan instansi terkait terus dimaksimalkan agar penertiban juru parkir ilegal di lapangan berjalan optimal dan sesuai regulasi yang berlaku.
2: Ketika misalnya ada titik-titik tertentu kemudian itu dianggap ilegal oleh masyarakat kemudian oleh pemerintah daerah, maka langkah penertibannya adalah Satpol PP pasti berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, karena biar bagaimanapun dalam hal penertiban apalagi yang melanggar ketentuan atau peraturan daerah, Satpol PP ini harus bertindak dan tidak melakukan sendiri. Itu pasti kita akan berkoordinasi dengan OPD pengampu yaitu Dinas Perhubungan.
0: Selain melakukan pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan, Satpol PP juga membuka kanal aduan bagi masyarakat. Untuk itu Muhlis mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan keberadaan juru parkir liar baik kepada Satpol PP maupun Dinas Perhubungan agar dapat segera ditindaklanjuti. Pendengar, polemik perparkiran kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Persoalan ini bukan hanya menyangkut keberadaan juru parkir, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan, ketertiban, serta transparansi pungutan di lapangan. Di sejumlah lokasi, masyarakat masih mempertanyakan mekanisme parkir yang berlaku. Ada yang datang tanpa menemukan petugas, namun saat hendak meninggalkan lokasi justru terdengar bunyi peluit dari tukang parkir sebagai tanda harus membayar parkir. Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh pungutan parkir sudah memiliki dasar hukum dan dikelola sesuai ketentuan? Lalu sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap para juru parkir yang bertugas di lapangan? Berikut wawancara reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani bersama Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una, Arman Tambilalo.
5: Ya, Pak Kadis, ini terkait dengan polemik parkiran ini kembali menjadi perhatian masyarakat khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una ini. Sebenarnya Pak, masyarakat ini kan sering mempertanyakan praktik parkir yang terkesan tidak jelas. Ini apa pengawasan dari Dinas Perhubungan sendiri terhadap juru parkir termasuk soal karcis dan besaran pungutan, Pak?
6: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan kepala dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan, dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
5: Ya, selanjutnya Pak Kadis, ini bagaimana masyarakat bisa membedakan juru parkir resmi dengan juru parkir yang tidak resmi, Pak?
6: Untuk membedakan teman-teman yang bertugas di lapangan, Ibu, kami dari Dinas Perhubungan itu, Pak, memberi tanda ke mereka itu menggunakan rompi, rompi orange hitam, itu adalah petugas kami. Jika tidak menggunakan rompi, itu berarti bukan petugas kami. Petugas kami resmi dan tidak seperti apa yang disampaikan atau diindikasikan oleh masyarakat bahwa tidak jelas.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, peran TNI dalam pembangunan daerah terus diperkuat melalui program teritorial, tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Program ini juga menyasar pembangunan infrastruktur dan kebutuhan langsung masyarakat. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
8: Peran TNI Angkatan Darat dalam menjaga ketahanan wilayah tidak hanya diwujudkan melalui tugas pertahanan dan keamanan. Melalui program teritorial, TNI juga turut membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Komandan Korem 132 Tadulako, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta, dalam perbincangan bersama RRI menjelaskan, program teritorial TNI merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Program tersebut dilaksanakan dengan menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah di daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dari program teritorial. Infrastruktur yang dibangun maupun dibantu percepatannya, diharapkan dapat membuka akses masyarakat menuju pusat pelayanan publik, pendidikan, pemerintahan, dan sentra-sentra ekonomi.
3: Jadi program teritorial Angkatan Darat itu sebenarnya merupakan salah satu komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat, sehingga melalui kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung dari program-program pembangunan pemerintah yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan. Sekaligus kegiatan-kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ataupun memperkuat ketahanan nasional dalam rangka mempertahankan ketahanan nasional. Sehingga di sisi lain tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang selama ini mungkin ada hambatan, dapat kita bantu percepatan di pemerintah daerah.
8: Danrem menambahkan percepatan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah juga dilakukan, karena masih terdapat kebutuhan masyarakat yang belum dapat ditangani secara optimal. Salah satunya, pembangunan jembatan yang dinilai sebagai infrastruktur vital, karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat menuju layanan publik, pendidikan, pemerintahan, serta kegiatan ekonomi. Dengan terbukanya akses tersebut, kata Danrem, pembangunan diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, namun juga meningkatkan aktivitas perekonomian dan kesejahteraan. Di sisi lain, program teritorial juga diarahkan untuk meningkatkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta kerjasama antara TNI dan masyarakat. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap program yang dilaksanakan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi guna memastikan hak penyintas terpenuhi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
9: Masa transisi darurat pasca gempa bumi di Kabupaten Sigi secara resmi telah berakhir pada 31 Juli 2026. Berakhirnya status tersebut, fokus penanganan terhadap warga terdampak bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi dialihkan ke tahap percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido kepada RRI mengatakan, berakhirnya status transisi tersebut menandai dimulainya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan komitmen pemerintah untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi hingga seluruh proses penanganan berjalan optimal, pemerintah tetap mengawal berbagai program yang masih menjadi tanggung jawabnya, termasuk pembangunan hunian sementara huntara serta penanganan dampak bencana lainnya hingga seluruh tahapan rampung dikerjakan.
10: Kalau kami dari provinsi sudah menyelesaikan masa transisi per 31 Juli. Tetapi untuk evaluasi monitoring, kalau ada masalah masih ada yang belum diselesaikan, kami tetap mengevaluasi, tetap mengerjakan semua yang masih ada kaitannya dengan bencana gempa kemarin, khususnya Sigi dan Parimo. Kalau saya lihat kemarin huntaranya sudah terbangun 50 yang ada di Kabupaten Sigi, di Desa Kamarora ya, Kamarora A dan B. Kemudian di Parigi Motong juga sudah ada, tetapi yang jelas yang sisa dari itu yang anggaran dari BNPB Pusat itu juga akan kami pantau terus dan akan kami lakukan evaluasi dan kami berusaha supaya secepatnya dalam 3 bulan depan semua juga sudah akan menjadi 100%.
9: Wakil Gubernur menegaskan, percepatan pemulihan memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Sigi, BNPB, serta seluruh perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, pemulihan infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.
0: Pendengar, cuaca panas dan kering yang melanda Kota Palu meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Warga Kota Palu diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
11: Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Damkar Kota Palu, Danu Saputra, mengatakan meningkatnya suhu udara perlu menjadi perhatian karena kondisi panas dan kering menyebabkan api lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Untuk itu, Damkar Kota Palu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi kebakaran sekaligus mendorong upaya pencegahan. Warga Kota Palu dihimbau tidak membakar lahan, sampah maupun material kering secara sembarangan, terutama di sekitar pemukiman dan kawasan yang banyak terdapat vegetasi kering. Menurut Danu, api yang semula kecil dapat dengan cepat membesar apabila tertiup angin dan mengenai bahan yang mudah terbakar.
12: Itu ada imbauan kami adalah untuk menjaga lingkungan masing-masing, jangan sampai membakar sampah sembarangan, dan berikutnya untuk para pengguna jalan yang sekitarnya itu yang termasuk lahan-lahan kosong, kalau naik motor jangan buang puntung rokok sembarangan. Imbauan kepada camat dan lurah agar tetap mengimbau masyarakatnya juga.
11: Damkar Kota Palu juga mengingatkan warga untuk tidak menunda melaporkan apabila menemukan asap atau api yang berpotensi meluas. Pelaporan lebih awal penting agar petugas dapat segera melakukan penanganan dan mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kebakaran di tengah cuaca panas di Kota Palu. Susanti Akataba melaporkan.
0: Kantor Pertanahan Kota Palu terus mendorong masyarakat melakukan digitalisasi sertifikat tanah sebagai langkah pencegahan sengketa. Integrasi data pertanahan secara elektronik dinilai dapat meningkatkan kepastian administrasi sekaligus mencegah munculnya dokumen kepemilikan ganda pada lokasi yang sama. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
13: Sebagai langkah pencegahan terjadinya kasus pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Palu saat ini terus menggencarkan pendaftaran sertifikat tanah elektronik. Melalui upaya tersebut, data aset tanah milik masyarakat dapat terintegrasi dalam sistem digital, sehingga informasi bidang tanah dapat lebih mudah ditelusuri. Penata pertanahan ahli pertama pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Palu, Wahyudi Saputro, mengatakan, digitalisasi sertifikat menjadi salah satu upaya mencegah munculnya dokumen atau alas hak lain pada lokasi tanah yang sama. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi sengketa maupun perkara pertanahan di kemudian hari. Melalui sistem digital, informasi mengenai bidang tanah yang telah maupun belum terdaftar dapat diketahui melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan laman bumi ATR BPN. Masyarakat yang masih memiliki sertifikat tanah lama, namun data bidang tanahnya belum muncul dalam sistem digital, diimbau segera menyampaikan laporan ke Kantor Pertanahan Kota Palu untuk dilakukan proses digitalisasi.
14: Ya, kalau kita sekarang yang sedang digencarkan ini kan sertifikat elektronik. Semua data kita tersaji dalam digital. Pun bisa dilihat oleh teman-teman di kelurahan maupun di kecamatan. Jadi ada di aplikasi Sentuh Tanahku atau di website Bumi ATR BPN, tanah-tanah mana yang sudah bersertifikat. Kadang orang pegang sertifikat, tapi ternyata secara digital di aplikasi belum muncul, bisa mereka melapor, menyampaikan ke kantor BPN supaya ya, didigitalkan untuk mencegah jangan sampai di lokasi yang sama itu diterbitkan surat-surat lain. Itu bentuk-bentuk pencegahan atau ini kita gaungkan teruslah ke masyarakat supaya dilaksanakan seperti itu.
13: Selain itu, Wahyudi juga mendorong masyarakat untuk memastikan tanah yang telah dimiliki dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik. Tanah yang dibiarkan kosong tanpa aktivitas, menurutnya dapat membuka peluang bagi pihak lain untuk menguasai, memperjualbelikan kembali, atau membuat dokumen atas lokasi tersebut. Karena itu, pemilik tanah diimbau segera memanfaatkan aset sesuai peruntukannya, baik dengan membangun, menanam, maupun menggunakannya untuk kegiatan produktif lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil peluang munculnya sengketa pertanahan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak masyarakat atas tanah.
0: Sebanyak 157 warga binaan lapas perempuan kelas 3 Palu menerima remisi umum tahun 2026 pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya laporan Isan Setiadi.
15: Sebanyak 157 dari 216 warga binaan lapas perempuan kelas 3 Palu menerima remisi umum tahun 2026. Remisi ini didapatkan pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan besaran pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yusiana, mengatakan pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, remisi tidak hanya menjadi pengurangan masa pidana, tetapi juga diharapkan mampu memberikan semangat kepada warga binaan untuk mengikuti seluruh program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke keluarga serta masyarakat.
16: Kami memberikan remisi sebanyak 157 untuk orang warga binaan dari jumlah yang hari ini, per hari ini adalah 216 orang warga binaan. Jadi hari ini Bapak Bupati Sigi hadir untuk memberikan remisi kepada warga binaan kami. Harapan kami memberikan semangat kepada mereka, dorongan untuk tetap mengikuti program pembinaan sehingga mereka dapat menjadi kembali ke warga masyarakat, menjadi masyarakat yang baik dan dapat bersosialisasi kembali, bersatu kembali bersama keluarga dan masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik.
15: Sementara itu, Bupati Sigi Muhammad Rizal mengajak warga binaan penerima remisi menjadikan kesempatan tersebut sebagai awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia berharap warga binaan mampu menunjukkan perubahan positif dengan menjadi pribadi yang taat hukum, bekerja secara jujur, menghormati sesama, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
17: Yang pasti kalau dia masyarakat, dia sudah bebas, tentunya setelah kembali ke masyarakat, tentunya kita harus dapat data dulu, apa keterampilan dia, apakah dia bercocok tanam, atau dia pintar menjahit, atau dia punya pekerjaan yang lainnya, sesuatu. Kesimpulan itu tentunya harus ditingkatkan. Nah, makanya yang disampaikan tadi, ini harus perlu ada kolaborasi antara lapas dengan pemerintah, kabupaten maupun provinsi, lewat dinas UMKMK, atau lewat dinas perindak dan dinas sosial.
15: Bupati Rizal menambahkan pemerintah daerah siap mendorong keberlanjutan pembinaan bagi warga binaan yang telah kembali ke masyarakat, termasuk dengan menyesuaikan keterampilan yang diperoleh selama berada di lapas dengan peluang pemberdayaan dan pekerjaan. Kolaborasi antara lapas dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat proses reintegrasi sosial, sehingga warga binaan dapat kembali hidup mandiri, produktif, dan diterima dengan baik di tengah masyarakat.
0: Pendengar, beri dukungan bagi warga binaan yang bebas agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum karena masalah ekonomi. Kanwil Ditjenpas renovasi rumah tidak layak huni satu wabin yang dinyatakan bebas. Berikut laporan Nita Surbakti.
18: Kondisi ekonomi yang sulit seringkali menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum. Menyadari hal ini, berbagai pembinaan dan pendidikan keterampilan diberikan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah bagi seluruh warga binaan baik yang ada di lapas maupun rutan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah Herman Mulawarman mengatakan, selain pembinaan, pihaknya juga memberikan sejumlah bantuan, diantaranya gerobak UMKM. Selain itu, pihaknya juga menunjukkan kepedulian melalui renovasi rumah tidak layak huni milik satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
19: Program bedah rumah.

0: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah Herman Mula Warman berharap apa yang dilakukan pihaknya bagi warga binaan dapat memotivasi seluruh warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas, namun dapat memberi ruang bagi warga binaan agar memperoleh pekerjaan yang layak.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una mendorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Ta'a Bare'e pada Satuan Pendidikan dan Lingkup OPD.
2: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna, Ta dan Bare'e juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Touna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
3: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Ya, salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam satu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah. Sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan ia akan lestari.
2: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Bare'e agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita yang terakhir, Persival FC resmi berganti nama menjadi Donggala United FC setelah terdegradasi ke Liga 3 pada kompetisi 2026. Perubahan nama ini ditegaskan bukan merupakan pembelian terhadap Persival Palu yang saat ini masih berada dalam perserikatan. Selengkapnya, laporan Sofian.
4: Donggala United Football Club resmi diperkenalkan sebagai nama baru Persipal FC setelah klub tersebut terdegradasi dari Liga 2 ke Liga 3 atau Liga Nusantara pada kompetisi 2026 yang lalu. Perubahan nama tersebut ditetapkan melalui Kongres Biasa PSSI di Jakarta pada 3 Agustus 2026. Secara historis, Persipal yang sebelumnya berlaga di Liga 4 pada 2022 mengakuisisi lisensi Muba Babel United FC asal Musi Banyuasin sehingga dapat tampil di Liga 2. Pada tahun 2024, nama Babel United kemudian ditanggalkan dari identitas klub. Sebelum akhirnya, Persipal terdegradasi ke Liga 3 pada 2026 dan berganti nama menjadi Donggala United FC. Chairman atau pemilik klub Donggala United, Roni Tanusa Putra, menegaskan, perubahan nama tersebut bukan merupakan proses pembelian Persipal Palu yang saat ini masih berada dalam perserikatan, melainkan perubahan identitas klub profesional yang sebelumnya bernama Persipal FC.
5: Persipal hari ini masih ada, itu di perserikatan dan ada di Liga 4. Dan Persipal masih konsen untuk membina pemain sepak bola dengan usia dini. Sampai hari ini masih ada Persipal. Jadi bukan Donggala United ini beli Persipal, tidak. Nah, pada saat musim kompetisi 2022 di Liga 2, kami mengakuisisi yang namanya Babel United. Jadi dari Babel United, kami rubah namanya menjadi Persipal FC yang bersaing di Liga 2. Tetapi dari kompetisi 2022, di 2026, dengan terpaksa Persipal didegradasi ke Liga 3. Kenapa terdegradasi? Karena biaya untuk sebuah klub profesional ini besar.
4: Roni menjelaskan penggunaan nama Donggala United tidak terlepas dari kedekatan para pengelola klub.

0: dengan Kabupaten Donggala. Sementara dalam identitas barunya, Donggala United mengusung julukan The Weavers atau para penenun yang merepresentasikan filosofi permainan dengan mengedepankan kekompakan, kerapian, dan koordinasi antar pemain. Untuk memperkuat skuad, manajemen saat ini masih melakukan pencarian serta seleksi pemain berbakat. Klub juga telah menunjuk Ridwan Saragi sebagai kepala pelatih yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik Persiba Bantul pada 2025 hingga 2026 dan pernah menangani Sumut United pada 2024 hingga 2025. Manajemen Donggala United menargetkan klub tersebut dapat kembali berlaga di Liga 2 pada musim mendatang.
1: Baik, pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Iketut Wiranata. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
6: Sederhana, bukan?
5: Saya Maria Immaculata.
6: Saya Maria Immaculata.
5: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
6: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100, 200, 300, aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
3: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
3: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Apa kabar sampai dengan saat ini pendengar Pro 1 RRI Palu yang sedang mendengarkan Pro 1 untuk hari ini ya. Pagi yang begitu cerah di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Saya Marini kembali hadir untuk menemani Anda pendengar di Palu menyapa pagi ini untuk kopi Anda atau komentar dan opini Anda. Dimana sejak pukul 5 pagi tadi saya sudah menemani Anda dan ketika Anda mendengarkan informasi di Lintas Sulawesi Tengah ini berbincang kaitannya dengan memberikan informasi terkait dengan perparkiran begitu. Ini yang menjadi topik kita pagi ini ya. Polemik perparkiran datang tidak ada pulang prit. Nah, pendengar parkir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat di ruang publik ya. Ketika seseorang memarkirkan kendaraan, ada harapan sederhana bahwa kendaraan dapat ditempatkan dengan tertib, akses keluar masuk tidak menyulitkan, serta ada petugas yang memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Namun dalam praktiknya persoalan perparkiran ini masih menjadi keluhan masyarakat ya. Dan juga tidak jarang pengguna kendaraan merasa harus membayar ketika meninggalkan lokasi meskipun saat datang itu tidak menemukan petugas parkir atau sebaliknya nih. Pelayanan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan pungutan yang dibayarkan. Jadi kondisi inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa masyarakat membayar bukan karena memperoleh pelayanan yang optimal melainkan karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Nah, di sisi lain nih pendengar, persoalan parkir ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara juru parkir dan kemudian pengguna kendaraan. Jadi ada aspek legalitas yang perlu diperjelas, terutama mengenai siapa yang berwenang melakukan pemungutan. Jadi pada lokasi mana pungutan dapat dilakukan dan kemudian bagaimana mekanisme penarikan dan penyetoran retribusi serta bagaimana masyarakat dapat membedakan juru parkir resmi dan tidak resmi. Ini selalu menjadi pertanyaan begitu ya. Dan di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin transparan, digitalisasi kemudian menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan parkir. Dan sistem elektronik berpotensi membuat transaksi lebih tercatat, mengurangi kebocoran penerimaan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai besaran pungutan. Namun pendengar, digitalisasi juga bukan tanpa tantangan begitu ya, terutama terkait kesiapan infrastruktur, literasi digital, pengawasan di lapangan hingga nasib para juru parkir yang selama ini menggantungkan pendapatan dari pekerjaan tersebut. Karena itu persoalan perparkiran perlu dilihat secara utuh, bukan hanya bagaimana masyarakat membayar, tetapi apakah pembayaran ini diikuti pelayanan, kepastian hukum, pengelolaan yang transparan, serta sistem yang mampu memberikan rasa aman bagi seluruh pihak. Ini gak berhenti-berhenti ya masalah perparkiran sampai dengan saat ini. Nah, ini menjadi topik kita pagi ini pendengar. Silakan Anda bisa bergabung untuk memberikan komentar dan opini Anda. 0811-4560-3908. Silakan nih, ada hal penting mungkin yang ingin Anda sampaikan terkait dengan sistem perparkiran yang ada di Palu, yang ada di wilayah Anda, seperti apa sampai dengan saat ini. Polemiknya itu memang ya, jadi polemik perparkiran datang tidak ada, kemudian pulang prit. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka bingung juga ya. Oke lah, seperti apa sih sebenarnya ya, karena memang persoalan parkir itu tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara juru parkir dan pengguna kendaraan. Jadi ada aspek legalitas yang perlu diperjelas, terutama mengenai siapa yang berwenang melakukan pemungutan, pada lokasi mana pungutan dapat dilakukan, bagaimana mekanisme penarikan dan penyetoran retribusi, serta bagaimana masyarakat dapat membedakan juru parkir resmi dan tidak resmi. Ini yang terjadi ya. Silakan 0811 4560 3908. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa ini. Saya masih akan hadir untuk menemani Anda dalam kopi Anda, komentar dan opini Anda.
ya. Baik, saya mau kasih semangat dulu ya untuk semuanya nih yang pagi ini sedang melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan Anda. Lebih semangat, lebih oke, lebih sumringah, lebih tersenyum, lebih bahagia. Oke, tetap semangat hari ini ya.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: lalu pendengar masih di perjumpaan kita kali ini untuk untuk program kita di Kopi Anda terkait dengan topik kita pagi ini adalah polemik perparkiran datang tidak ada pulang prit. Nah, silakan sudah tersambung, coba kita dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Sejahtera.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Iya,
1: selalu bagi seluruh pendengar terutama kru RRI, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Semangat.
0: Silakan ini.
1: Jadi saya kira isu penting ini, isu yang sangat krusial. Beberapa hal yang terkait dengan perkiraan ini kan menimbulkan dan tidak jarang terjadi perselisihan yang berakibat pada tindak kriminal sebenarnya. Nah, kita melihatnya begini, apakah penerapan e-parking itu bisa secara efektif digunakan? Saya kira mungkin kita harus mulai, tapi pada spot-spot yang mana? Tentunya tidak mungkin seorang takkan ada problem serius terkait dengan itu. Karena mungkin persoalan integrasi sistem ketika menggunakan jaringan internet, ketika menggunakan hotspot dan sebagainya itu mungkin satu kesulitan. Belum lagi kendala sumber daya manusia dalam penerapannya. Betul-betul mungkin perlu dipertimbangkan untuk itu, tetapi harus dimulai. Ketika pola parkir tidak ditata dengan baik, dan saya harus mengatakan, saya juga mengatakan tata kelola perhubungan tentang perparkiran ini buruk sekali. Di kota Palu itu tata perparkiran itu sangat buruk. Bagaimana kemudian orang bisa berselisih karena tiba-tiba ada tukang parkir liar? Ketika orang datang masih sunyi senyap, nggak ada apa-apa. Ketika kita mau pulang, terus tiba-tiba muncul orang dengan memakai seragam parkir, lalu dia meniup sempritan, lalu meminta apa namanya jasa parkir.
0: Jasa parkir.
1: Nah, lebih parah lagi, di situ terjadi transaksi secara langsung, transaksi finansial, keuangan secara langsung. Artinya diberikan tanpa ada bukti, dia tidak membawa karcis ataupun apa namanya itu. Untuk kemudian sebagai bukti bahwa ini adalah dilakukan secara resmi. Sangat buruk, saya mau katakan sangat buruk. Dan kalaupun Dinas Perhubungan Kota Palu merasa tersinggung, saya berdialog ya. Nah, saya mau mengatakan juga begini, kenapa kemudian ada pakaian-pakaian parkir itu sembarang digunakan orang? Apakah itu resmi atau seperti apa? Kenapa kemudian tata kelola parkir itu di wilayah-wilayah yang bersifat umum milik-milik apa namanya milik publik itu kemudian tidak tertata kelola dengan bagus? Kalau kemudian itu parkiran terjadi di wilayah privat, itu pun ada tata aturannya. Apakah ada sebuah wilayah, apakah ada ketentuan wilayah privat itu harus dipungut dan dia seenak hati dia untuk memungut karena wilayah privat dia? Ini juga harus merujuk kepada ketentuan yang ada. Siapa yang mencerahkan ini? Ya Dinas Perhubungan. Apakah selama ini ada tindakan-tindakan semacam sosialisasi lah, pencerahan atau apapun namanya untuk menyadarkan orang? Nah, malah harus mengarahkan kepada kalau ada tindakan yang kemudian pungutan tanpa resmi, anjurkan untuk tidak dibayar. Tapi terlepas dari itu semua, yang terbaik itu adalah jangan ada orang tukang parkir yang berdiri di satu tempat dengan menggunakan rompi atau pakaian yang beridentitas perhubungan ataupun apa namanya yang kemudian ternyata tidak resmi. Sangat berbahaya. Kalau kemudian ini berujung kepada persoalan-persoalan hukum, ada konsumen yang mau menggugat karena ada parkiran liar, Dinas Perhubungan bisa diseret untuk itu. Nah, ini penting untuk saya sampaikan bahwa ini menjadi fenomena di Kota Palu ini, bagaimana kemudian banyak keluhan-keluhan. Adapun orang memberikan sekian uang itu karena rasa kasihan, apalagi tampilan tukang parkirnya macam-macam. Ada yang tampilannya ketika kita parkir motor datang dengan kardus selalu dia tutup. Mungkin itu ada rasa apa ya? Rasa terima kasih kita yang sudah melindungi kendaraan kita dari terik matahari karena kendaraan kita harus habis pakaikan skincare. Jadi sehingga kita harus dilindungi itu ditutup. Nah, ditutup kemudian kita jasa sebagai rasa jasanya, tapi dia pun tidak dibekali oleh karcis. Nah, semua ini kita normalisasi. Nah, ini persoalannya. Nah, sampai kapan kita mau? Nah, poin saya adalah pertama,

0: kalau air parking dia ketika dia parkir itu tidak ada lagi orang jaga secara otomatis, atau pakai pola begini. Ketika semua kendaraan itu memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap, maka spot-spot pabrik, parkir publik itu tidak perlu dijaga. Tetapi ketika parkiran kendaraannya masuk, sistem langsung men-scan, platnya itu langsung terscan. Nah, begitu terscan, tidak ada transaksi uang. Tapi ketika dia membayar pajak satu tahun kemudian, include di dalamnya berapa parkiran yang dilaksanakan selama satu tahun. Bisa juga itu digunakan kalau kemudian air parking ini sudah kemudian dimaksimalkan dengan pemanfaatan-pemanfaatan teknologi. Dan ini tidak bisa dihindari. Nah, saya kira pola-pola transaksional memberi uang di lapangan itu sebenarnya rawan. Riskan, kita juga bertanya-tanya sampai tidak. Yang jelas kalau sampai ke kantong, iya. Tapi apakah itu terpungut dengan baik, teralamatkan sesuai dengan peruntukannya, itu juga kita tanda tanya. Pendek kata bagi saya, poin saya, tata kelola parkir itu terkait dengan penggunaan air parking, teknologi di zaman IT, di zaman digital ini sudah harus dimulai. Nah, tentunya ada uji coba, iya. Ada spot-spot diuji cobakan untuk itu. Sehingga di negara kami di Wentira itu tidak ada orang jaga parkir. Begitu satu tahun dia selesai, dia langsung bayar pajaknya, include parkir di dalamnya. Begitulah cara kami mengelola parkir di Wentira, ya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak berbeda ya Pak Dasman ya. Oke, baik, di line telepon silakan nih, masih ada kesempatan untuk Anda, 0811-4563-908. Assalamualaikum, selamat pagi, kopi Anda.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Rini.
1: Iya, selamat pagi juga. Ya,
2: dari Arnold yang bisa gue.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Saya tertarik dengan peraturan parkir ini, di mana ini, apakah istilahnya tergantung dari kabupaten atau kota, ya kan? Ya, satu dominan yang nampak yang kita lihat ini di lapangan, parkir-parkir mau dikatakan liar juga tidak, mau dibilang legal juga iya, iya kan? Nah, cuma yang saya pertanyakan nanti, parkir-parkir yang legal yang dia diterapkan oleh di wali kota ataupun perhubungan itu di mana-mana saja yang harus memakai dana bukan kontan, iya kan? Macam pelayanan publiknya di mana tempatnya? Yang saya dengar itu yang di pertokoan atau di mana saja atau di tempat parkir banyak di warung makan, iya kan? Yang besar atau restoran. Apakah itu masih menyangkut memakai parkir baju rompi, rompinya mereka kan? Apakah itu digunakan atau tidak? Karena walaupun bagaimana mematahkan mata pencarian yang lain, itu yang sangat berbahaya nanti, bukan parkirnya ini. Karena kasihan juga masyarakat itu yang mau membutuhkan kebutuhan hari-hari, yang di mana lokasi-lokasinya semacam di kafe ataupun di mana saja di warung makan itu kan termasuk parkir-parkir yang mata pencarian masyarakat kecil. Kalau pelayanan publik yang saya perhatikan, yang saya dengar di berita tadi itu semacam di wali kota, di perkantoran, nah, mungkin itu saja barangkali tempat-tempat parkir yang diterapkan oleh perhubungan. Tapi yang saya penasaran ini parkir banyak Bunda Rini, banyak. Yeah. Banyak parkirnya, ada roda 4, tapi di pertokoan itu semerawut itu juga parkir semerawut juga. Karena apa? Memang betul, tiba-tiba ada sumprikan, kalau kita tarik mundur motor itu mau keluar, tiba-tiba ada sumprikan. Dari mana itu sebenarnya? Apakah itu legal atau ilegal? Ya kan? Tetapi kalau kenyataan di lapangan itu parkir kita lihat, artinya kita sebagai manusia biasa, kita bisa tahu mana parkir yang legal dan mana parkir yang tidak legal kan. Yang penting kendaraan kita itu aman, kita bayar saja. Iya tuh. Nah, itu yang salah satu kuncinya. Jadi saya pertanyakan nanti sebagai narasumber dari perhubungan, parkir-parkir yang mana saja yang menggunakan dana kris kalau saya tidak salah ya, dengar tadi ya. Melalui aplikasi gitu, itu memang butuh apa Pak Dasman katakan itu. Tandanya kalau mati lampu ya sulit nanti, iya kan?
1: Iya.
2: Nah, harus menggunakan dana. Jadi tidak seluruhnya juga kita menggunakan dana itu, dan menggunakan dana tunai juga bisa kita gunakan juga di tempat itu. Memang betul sering terjadi memang itu, Bunda. Kita tarik motor tiba-tiba tidak ada kemungkinan kan parkirnya baru sangat luar biasa dosanya itu. Ada yang beraneka ragam variasi, ada yang 2.000 sampai 5.000. Ya kita mau bilang apa, yang penting kita punya kendaraan aman, helm juga aman. Nah, seandainya di tempat yang dilegalkan itu,
1: yeah,
2: pelayanan publik, seandainya kita parkir di situ kendaraan, tiba-tiba helm itu hilang, apa siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah dari perhubungan atau pemerintahan kota? Nah, itu yang saya pertanyakan nanti. Apa sering-sering terjadi helm itu hilang? Mau dituduh siapa? Ya kan? Mengeluh akhirnya keluar dobol kan? Mau naik kendaraan di tempat-tempat yang strategi polisi jaga, hanya di sumprit deh. Dobol DP sumpritan itu. Sumpritan parkir dan sumpritan polantas. Jadi begitu saja, Bunda, saya pertanyakan itu, apakah di tempat yang mana-mana saja yang ditentukan itu parkir yang legal. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arnold di Bumi Sagu. Baik, di line telepon ada lagi, silakan ya. Anda bisa bergabung kembali di 0811-456-03908. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukur dari Dolo.
1: Siapa Syukur? Dolo, silakan.
3: Kasih. Jadi ini menarik parkir ini. Ini kan parkir salah satu sumber pendapatan daerah kan, begitu di kalau kota, pendapatan kota. Memang ini perlu dicatat dengan baik. Ini kan sebenarnya sudah pekerjaan lama ini.
1: Iya.
3: Dari dulu itu diberi kartu, dibayar berapa bulan. Tapi ini kan perlu ditata. Mungkin dilihat tempatnya. Kalau di mal di muka SMP 2 itu kan kita masuk kan ada Rizki Bajaga itu.
1: Iya.
3: Nah, kalau mobil ada yang apa itu papalang itu kan masuk kalau mobil. Kalau motor kan di samping. Nah, itu sebenarnya bagus. Ada lagi di Pasar Impres itu Samrau itu. Ya kan kita kasih doi dia. Ya, dia dikasih doi susah juga karena orang susah lihat kan. Nah, ini yang perlu ditata ini dengan baik. Jadi ada rasa kasihan karena dia kasihannya mungkin perlu dibantu. Nah, ini yang perlu kemudian itu yang perlu ditata itu. Kemudian berapa persen sih juru parkir dapat itu dari pendapatan di mana tempat itu? Harus ada persentase itu. Kalau dapat sekian sekian untuk dia supaya dia juga hidup. Iya kan? Nah, jadi jangan dia karena menganggap malah ada pegawai. Dapat enggak usah disebut namanya. Pegawai sama kemudian sudah parkir ya habis apel, pergi tukang parkir ganti baju kan. Nah, bagus juga dia bilang kenapa? Dia bilang tuaka kredit kan ambil kredit di kantor. Kalau tidak bilang begitu tidak ada tambahan. Bagus juga dia punya motif itu.
1: Iya.
3: Nah, tapi karena caranya kan nah, itu yang perlu itu. Jadi perlu ditata. Yang kedua, yang direkrutin sebenarnya ini orang-orang yang jujur. Jujur karena orang jujur di Indonesia kan susah. Orang pintar banyak orang pintar, orang jujur. Kalau tidak jujur dia cuma dia dapat banyak, kita sedikit kan, artinya daerah yang kurang. Dan yang terakhir, saya lihat tidak pernah tuntas ini. Jangan-jangan ada juga ini persekongkolan antara yang mengatur ini parkir dengan yang diatur. Nah, ini juga berbahaya. Kan itu kalau pemasukan taruh 1.000, sudah ngaras coba 20.000 kan. Nah, untuk si A, si B, si C. Ini tidak untuk kemungkinan ini doi ini. Sebab kalau doi itu, Bu, biasa otak heng, kenapa ya? Menuntut ini, heng, siapapun kalau bicara doi, ini teruji. Ini jujur, tidak jujur. Kenapa? Okay. Mungkin di rumah listrik belum beli pulsa listrik, atau beras sebelum ada, heng otak. Nah, karena itu butuh yang jujur. Karena itu ini perlu ditata dengan baik, perlu diatur dengan baik supaya ada pendapatan daerah, yang tukang parkir juga sejahtera. Jangan sampai tidak sejahtera, pasti dia najeko. Nah, ada persentase. Yang terakhir ada penghargaan. setiap ulang tahun kemerdekaan, tukang parkir yang jujur dapat penghargaan. Mungkin orang bilang, oh saya mau juga begini dapat penghargaan lain. Kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur yang ada di Dolo pagi ini. Banyak yang tidak sabaran untuk bergabung untuk pagi ini ya. Mungkin bisa bisa menunggu sejenak begitu ketika masih ada yang berbicara. Boleh ditahan dulu teleponnya biar tidak terganggu begitu ya. Oke, kita coba dengarkan lagi. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kopi Anda.
1: Iya, selamat pagi Kopi Anda.
4: Iya, benar.
1: Ini, jauh ini ya. Apakah apakah di sana juga terjadi yang namanya polemik perparkiran? Silakan ini, Buang.
4: Kalau saya melihat dari pengalaman pribadi saya, Mbak Marin, untuk wilayah Ambarawa, kayaknya parkir-parkir liar itu tidak ada ya, hampir ditemukan itu tidak ada. Karena parkir-parkir liar itu kalau di Ambarawa kebanyakan cuma di pasar, kemudian di tempat-tempat keramaian. Kalau di Alfamidi, kalau Indomaret itu memang dia bebas parkir gitu. Saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama saya ke pasar. Itu Mbak Marin, ini biasa yang jaga-jaga parkir itu biasa tapi yang orang tua yang serentak. Si orang-orang yang memang soalnya usia. Biasa saya Mbak Marin, ini maksudnya mungkin rasa iba atau apa. Kan kalau motor itu parkirnya kan harga 2.000. Biasanya kalau saya ada uang lebih saya kasih saja. Biasa dia kasih kembali, saya bilang nggak usah. Misalnya. Jadi kalau menurut saya untuk wilayah Ampana Mbak Marin, untuk parkir-parkir begini masih kita terapkan. Kemudian yang kedua, kalau macam ada keramaian, mungkin ada pasar malam atau ada hoya-hoya begitu, di situ memang kayaknya mereka itu sudah membentuk satu organisasi begitu, maksudnya persatuan tukang parkir gitu, dan memang mereka itu memang betul-betul menjaga seorang kondisi motor itu, maksudnya bagus sekali parkirnya, bagus, kemudian itu satu poinnya, seorang pengelam tidak akan pernah hilang. Karena saya beberapa kali pergi ke tempat-tempat keramaian, apalagi kalau malam ya itu paling rentan sekali itu. Durante tanpa parkir itu memarini dorong tarokan lampu. Jadi memang dorong itu memang niat sekali begitu. Jadi kalau menurut saya untuk parkir di khususnya wilayah Ampana Kota nih ya, kayaknya memang mereka itu tukang-tukang parkir memberikan yang terbaik untuk untuk kita. Jadi kita sebagai masyarakat apa salahnya kan? Saya biasa lagi teman hari ini kalau mau pergi ditambah-tambah seperti itu. Kalau sampai posisi motor itu bagus, kemudian sampai helm juga masih tata-tata bagus, biasa saya kasih tip begitu. Jadi itu masih apresiasi begitu. Jadi terima kasih ya begitu.
1: Karena sudah dijaga motornya tanpa tanpa ada drama helm hilang begitu ya.
4: Benar. Dan maksudnya saya juga berterima kasih karena mereka sudah memang benar-benar menjaga terangkai motor terlalu dalam keadaan baik. Pokoknya semangat untuk pejuang nafkah begitu ya. Pokoknya kalian luar biasa kalian. Untuk malam hari ini thank you ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak ada Buang Lakoro dari Ampana. Tadi disampaikan kalau di Ampana itu hampir tidak ada parkir liar begitu ya. Mungkin kan ada momen-momen aja. Kalaupun ada di pasar-pasar ini kebanyakan yang sudah usia begitu ya, dan jasa parkir pun di atas dasar kan ada jasa begitu yang sudah dilakukan ya, sudah diberikan, akhirnya dibayar. Seperti itu sih gambarannya menurut Buang. Kita coba dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo.
1: Iya. Halo.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis, silakan.
5: Iya. Kalau saya melihat gini Mbak Rini, itu parkir ini wilayahnya ini sudah tidak beraturan. Satu contoh, ada fasilitas umum digunakan untuk area parkir. Contoh dekat lampu merah. Kalau mau Mbak Rini, itu contoh di Gatot Subroto itu dekat lampu merah di depan STN 3 ya, dari arah utara itu kan sepanjang jalan itu kan banyak kafe di situ, tempat makan di situ, kan yang parkir mobil-mobil besar, masa mobil besar parkir sampai di ujung lampu merah. Itu juga di ujung dari Hang Tua. Sebelah kanan juga ada, kalau ada di situ patung juga di pinggir, itu kan fasilitas umum. Nah, bahkan trotoar yang fasilitas pejalan kaki digunakan sebagai area parkir. Ini kan apa nih, perusahaan itu trotoar atau milik kita paham. Ini yang perlu barangkali penertibannya. Ya, yang sudah tertib itu pada area parkir.
1: Iya, Pak Mulis.
5: Hari ini itu perlu penjelasan kenapa, barangkali penertiban lah. Jangan di merah di ujung pada waktu antrian banyak, parkiran juga di situ banyak. Iya. Jadi ya juga di Emis Island.
1: Iya.
5: Nah itu juga dilihat itu. Saya kira mudah-mudahan oleh yang berkompeten, itu penting sekali buat kita.
1: Okay. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Muhlis di Tatura pagi ini juga sudah bergabung ya, menyoroti beberapa tempat ya di Kota Palu, di Jalan Gatot Subroto, di Hang Tua, di mana lagi tadi ya, di Emis Island begitu. Memang ya, ini perlu menjadi perhatian. Coba kita dengarkan dulu pendengar kita berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya.
6: Pagi dengan Mbak Rini.
1: Iya, dengan Marini, silakan ini Pak Herman ya.
6: Iya.
1: Oke, baik. Silakan Pak Herman, apa yang ingin disampaikan pagi ini? Jaringan ya. Pak Herman. Halo. Pak Herman masih bisa mendengarkan suara saya? Halo. Boleh agak sedikit bergeser, mungkin cari sinyal yang bagus begitu ya, biar bisa tersambung lagi. Bagaimana Pak Herman? Oke, Pak Herman boleh dicoba kembali ya. Sepertinya ini jaringannya ya. 0811 456 03 908. Untuk pagi ini kita masih perbincangkan ya, untuk komentar opini kaitannya dengan polemik perparkiran yang ada di Palu, datang tidak ada pulang prit. Nah, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum. Kopi
1: ya, Anda. Kopi Anda, selamat pagi. Iya. Ini Pak Amir ya. Oke, Pak Amir, ya, silakan.
7: Memang suatu kota yang sedang berkembang, banyak sekali persoalan yang harus ditengah. Tapi itulah saya, Palu ini sudah berapa wali kota berganti, tidak pernah tuntas dengan sempurna ini masalah parkir. Di sini kan ada dua kebijakan yang harus lahir, perdanya dan penertibannya oleh pemerintah ya. Perdanya kan harus diatur. Saya cuma mau tanya, ini kan kalau Kota Palu dan sekitarnya hampir sepanjang jalan itu wilayah parkir. Kan kita kan ada undang-undang lalu lintas, badan jalan itu untuk umum tidak bisa dipungut retribusi. Parkir itu ada tempat disediakan, ada fasilitas, baru bisa ditarik retribusinya. Kalau jalan raya pinggir jalan gimana ini? Ini ada pembiaran. Nah, saya tanda petik, tanda tanya, pembiaran ini memang tidak ditahu atau ada kolaborasi atau ada kerjasama dengan pihak oknum-oknum pemerintah. Kalau ini dikelola dengan baik, pendapatan daerah ini paling banyak, Bang, dan bagus. Tapi dulu dibilang ada bocor halus. Bukan cuma bocor, tapi rame ini mbak ini, pendapatan ini. Dan saya cuma mau minta, dan mau tanya pemerintah, khususnya ya, Kota Palu, dan ya, di mana saja, di mana tempat-tempat area yang wajib parkir, dan di mana yang tidak wajib parkir. Ini kan tidak ada wajib parkir semua ini, walaupun tidak tertulis, tapi ada penagihnya. Ini tidak bisa begini. Kalau memang itu parkir yang sah itu, ada penyediaan. Kalau di pasar Biromaru ini, mbak ini kalau kemarin iya, itu ada memang sebagian masyarakat menyediakan lahannya, dia kasih tenda dan dia jaga itu kendaraan. Kalau di kota saya ini, dia cuma duduk-duduk nongkrong, parkir, dia tidak lihat, dia sudah melihat parkir, begitu orang keluar, prit, itu sama dengan judul kita pagi. Bukan fasilitas dia sediakan. Kita oke, mencari lapangan kerja itu kita persilakan, tapi bukan begini caranya. Dan pemerintah membiarkan, sudah berganti-berganti pemerintah kota, wali kota, anggota DPR, tidak pernah tuntas ini barang. Ada apa? Tanda tanya besar ini. Dulu kita dengar ada kelompok-kelompok, ada koordinator, ada ini, ada itu. Kenapa mesti begitu? Ada area sepanjang jalan ini, areanya sebulan. Jalan ini memang nenek moyangnya punya. Ini umum. Bukan bisa parkir, tapi bukan biaya apa retribusi parkir di situ ditarik. Ini yang perlu diperjelas dan diperbaiki Mbak Rini. Saya harap pemerintah, DPR, coba kaji kembali ini, atur seperti apa. Bukan masalah 2.000-nya, bukan masalah 5.000-nya, tapi benarkah ini barang masuk ke daerah? Mestinya sebagian besar masuk ke daerah, dan fasilitas-fasilitas umum yang tidak wajib retribusinya ditarik harus dikasih tanda. Misalnya sepanjang jalan Kenangan ini, sini bebas parkir, tidak ada retribusi di sini. Di sini ada retribusi, supaya jelas. Supaya orang tidak berani pergi nongkrong-nongkrong, apa katanya cari pekerjaan, orang tua mau apa, itu kita kita maklumi. Tapi bukan begini caranya.
1: Iya.
7: Parkir itu ditarik retribusinya, ada fasilitas disediakan. Kalau jalan raya fasilitasnya siapa itu? Dan kalau dia tarik 2.000 itu lari kemana itu? Resmi kah itu? Ini ditahu pemerintah, tidak mungkin pemerintah tidak tahu. Anggota DPR juga setiap hari dia lihat ini. Perbaiki ya, supaya masyarakat itu, apakah kalau ini barang ada manfaatnya luar biasa kepada masyarakat-masyarakat itu. Tapi bukan begini caranya ya.
1: Iya.
7: Cari kasihan, cari kerja, lapangan kerja, bukan begini. Ada orang kaya itu, entar ada area parkirnya yang disediakan, ya oke. Toko-toko apa semua itu, fasilitas umum yang tidak wajar ditarik retribusinya, harus diterangkan di situ. Di sini bebas parkir, di sini harus bayar parkir, dan seterusnya. Saya berharap pemerintah, wali kota ini sudah 2 periode tapi tidak pernah tuntas ya. Siapa lagi yang mengganti nanti, siapa tahu seperti itu lagi nanti. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir DM di Kabupaten Sigi pagi ini. Masih ada lagi, silakan ya, untuk Anda bisa bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi. Mudah-mudahan ini sudah bisa ya.
1: Oke, baik. Silakan Pak Herman ya, kembali lagi ya.
6: Oke. Ya, Mbak Mari, terima kasih atas waktunya. Jadi saya lihat memang ini ya, kita juga bukan apa, kita kayak dasar. Tetapi saya katakan ya, perparkiran di Palu khususnya itu, aduh, di bawah standar ya Mbak Mari. Saya tidak tahu bagaimana konsep dari Dishub ini seperti apa. Ini kayak liar semua sudah ini. Jadi saran saya, kalau memang perparkiran ini tidak bisa diatasi, coba pakai orang lain sajalah. Atau ganti orang lain yang tegas-tegas, berapa tentara di situ atau polisi itu tadi. Kalau yang begini terus, saya lihat makin hari makin mundur ini. Sebenarnya ya betul dikatakan Pak Amir, Pak Dasman tadi, ada regulasi yang tepat. Ini lebih banyak liar daripada resmi. Jelas bocor keuangan, pendapatan daerah itu kan bocor mau kemana. Bukan berarti masyarakatnya kita larang mencari, bukan. Tetapi mereka sudah kuasai semua. Bahkan kita kadang-kadang mendapat mereka yang marah kita, kata-kata kasar lah dia katakan. Nah ini saya kira perlu regulasi yang bagus. Kadis Perhubungan berperan lah.
1: Iya.
6: Sangat diharapkan ya. Saya lihat memang sudah agak, kalau dilihat dari sini ya, kalau saya lihat ya, untung lingkungan hidup ini persampahan masih nolong. Kalau dari perparkiran, aduh susah mendapat adipura. Masih di bawah standar perparkiran. Tidak bisa tertata dengan baik. Oh banyak. Banyak di jalan-jalan itu yang kita, umpama jalan umum tadi Pak Amir katakan, itu kan sebenarnya tidak bisa diparkir, itu kan badan jalan. Nah kalau sepupung, nah itu, mereka kadang pakai rompi atau tidak rompi, susah dibedakan kali ini. Jadi perlu regulasi, perlu mungkin diperdakan seperti apa, ditakta ulang ini barang. Jangan merasa ya sudahlah, satu contoh, nah ini juga saya agak keras, bandara kita sudah bandara internasional. Saya tadi lewat pagi di situ, di mulut pintu gerbang bandara itu, kayak pasar, kayak terminal bayangan. Puluhan mobil berjejer kiri kanan itu, Mbak Marini.
1: Iya.
6: Nah ini sudah pintu gerbang bandara internasional. Di situ sudah ada tanda larang. Malah di situ ada tanda itu. Kalau parkir di situ diangkat dengan mobil derek. Tidak ada realisasi di lapangan. Hari-hari begitu. Nah ini saya kira Kadis Perhubungan yang muncullah sedikit ada terobosan. kenapa kita tidak seperti ini? Saya bukan memprotes, tetapi lemah sekali ya. Kalau bisa ditempatkan di Karis Perhubungan itu orang-orang yang disiplin ilmunya memang di perhubungan. Mungkin ada PD3 dari LHR apa, jadi mereka tahu persis itu. Supaya tepat ilmunya itu, iya. Mereka bisa mencarikan lahan parkir itu ya. Bisa dipungut, tetap siapkan tempat parkirnya. Itu bagaimana di jalan umum gitu. Nah, satu lagi, kalau saya tidak salah ya, Undang-Undang nomor 14 tahun 92 tidak salah itu, bedakan parkir sama berhenti. Kalau di jalan, sopirnya ada di dalam manusianya, itu bukan parkir, itu berhenti. Tidak bisa dipungut itu. Undang-Undang menyatakan itu. Kalau dia tinggalkan mobilnya, oh ya titik, ini dua wilayah ini. Nah itu ada hak parkir. Dia berhenti, ada sopir di dalam. Wah, dia pungut juga. Kalau tidak dikasih marah-marah. Ini supaya Kadis Perhubungan lah sekiranya tanggung jawabnya kita kejar ke sana. Itu dulu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Herman di Veteran. Kalau ada yang terakhir saya tunggu di 0811-456-03908. Nanti akan di perbincangan lebih jauh bersama Dinas Perhubungan Kota Palu, bersama Asosiasi Perparkiran. Nanti seperti apa ya perbincangannya, Anda bisa ikuti bersama rekan saya Desu Santia Kataba nanti pada pukul 8 lebih 30 menit. Baik pendengar, kalau memang gak ada, masih mewarnai perjumpaan kita di pagi ini. Oh ya, ini juga masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bendera juga masih terlihat berkibar begitu indah di sepanjang jalan Kartini ini. Mungkin di rumah Anda juga ya, pokoknya di semua wilayah ini, karena semarak kemerdekaan Republik Indonesia ini tetap semangat gitu ya, harus tetap terjaga ini semangatnya. Dan baik, nanti sekali lagi kita akan ikuti perbincangannya dalam program Palu Menyapa di selesai Warta Berita nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 1 RRI Palu. Kita berpisah dulu ya, nanti akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, pengadilan tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Holil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen sebagaimana laporan hasil pemeriksaan.